Mulai dari tadi pagi ya sudah beraktivitas tentunya, dan sebelum buat Anda mungkin yang baru akan memulai aktivitas pagi Anda, pastikan juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga pastinya selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pastikan juga jangan melewatkan sarapan pagi, pendengar ya, karena sarapan pagi itu sendiri, pendengar, disinyalir ya, bisa menambah semangat. Tentunya kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga ya ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. So buat Anda pendengar yang mungkin belum sempat sarapan pagi namun sudah berada di tempat pekerjaannya, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya. Dan tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini di awal pekan ya, pada hari Senin ini pendengar ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berawan ya, karena terlihat di luar sana nih pendengar ya, cuaca cerah ya menyelimuti wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini. Dan apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan masih akan didominasi dengan turunnya hujan, pendengar ya, karena beberapa hari terakhir kemarin, pendengar ya, sempat Kota Sangatta dan beberapa daerah lainnya di Kabupaten Kutai Timur sempat diguyur hujan tentunya, pendengar. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca masih akan didominasi dengan turunnya hujan ringan ataukah malah sebaliknya? Novani akan berbagi informasi selengkapnya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan informasi-informasi lainnya tentunya pendengar ya, yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Ajar dan okay, baik berdengar kembali bersama dengan Nova nih ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan okay, baik berdengar untuk sesi kali ini langsung aja Nova nih hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kecamatan Busang, Telen Kombeng, kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan, pendengar ya, masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Senin 11 Mei 2026 dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 99%. Ya, berdengar untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan, berdengar ya. Dan untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya dan masih kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berawan, dengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 4,6 km per jam. Selanjutnya, memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan, pendengar ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 6,9 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 14.00 atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 75% dan kecepatan angin 6,9 km per jam. Selanjutnya memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 8,9 km per jam. Selanjutnya memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 6 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 92% dan kecepatan angin 4,5 km per jam. Baik, pendengar di 99.4 FM, ya demikian informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, pendengar ya, Senin 11 Mei 2026. Cuaca berawan hingga cerah berawan, pendengar ya, mendominasi wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan semoga buat Anda terutama yang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, semoga segala sesuatunya juga bisa berjalan dengan baik dan segala aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar juga pastinya, pendengar ya.
Dan pendengar di 99.4 FM, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh aplikasi info BMKG pendengar ya di handphone Anda tentunya ya, melalui Play Store maupun App Store untuk mendownload atau mengunduh aplikasi info BMKG, di mana pendengar melalui aplikasi info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan pendengar di 99.4 FM, ya demikian informasi terkait perakiran cuaca, dan nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, pemerintah resmi membuka rekrutmen pegawai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tahun 2026 dengan jumlah formasi besar ya, yang menyasar lulusan perguruan tinggi. Dan pendengar, ternyata program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru melalui pengelolaan koperasi berbasis profesional. Dan sebanyak puluhan ribu posisi disediakan dengan fokus utama pada jabatan manajer koperasi yang dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan operasional dan pengembangan usaha di tingkat desa. Nah, pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB Rifki Abdul Halim merespon rencana rekrutmen 30.000 manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Ia menegaskan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan berbasis merit system, yakni mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan ia juga menilai bahwasanya posisi manajer Kopdes sangat strategis ya, karena menjadi kunci pengelolaan operasional koperasi di tingkat desa. Dan menurutnya jabatan tersebut harus diisi oleh individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam tata kelola koperasi. Dan selain kompetensi, ia juga menekankan pentingnya integritas ya dalam pengelolaan koperasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Dan ia juga mengingatkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dipersiapkan secara matang termasuk dalam pemilihan SDM. Dan sebagai informasi, pendengar, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional resmi membuka rekrutmen sebanyak 35.476 formasi manajer ya untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mulai Rabu 15 April 2026 lalu. Di mana pendaftaran ini dilakukan secara terbuka untuk mencari putra-putri terbaik bangsa guna mengelola potensi ekonomi desa di bawah naungan BUMN. Dan seleksi ini dilakukan secara kolaboratif antar kementerian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan untuk diketahui pendengar, bahwasanya pendaftaran tahap pertama sudah berlangsung ya hingga 24 April 2026 lalu melalui kanal resmi pemerintah. Dan pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan SDM untuk dua sektor utama. Yang pertama, sebanyak 30.000 formasi dialokasikan untuk manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di bawah koordinasi Agrinas Pangan Nusantara. Dan kedua, sebanyak 5.476 formasi dibuka untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Dan para manajer yang terpilih nantinya akan diikat ya dengan kontrak kerja resmi sebagai pegawai BUMN. Adapun proses seleksi ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria lulusan D3, D4 hingga S1 dari semua jurusan. Usia maksimal pelamar adalah 35 tahun dan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75. Dan pendengar, pendaftaran hanya dapat dilakukan secara daring ya melalui satu tautan resmi yaitu phtc.panselnas.go.id.

Dan pendengar, adapun jadwal dan alur dari rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih ini, pengumuman seleksi adalah di tanggal 15 April hingga 24 April 2026. Begitu juga pendaftaran seleksinya, pendengar ya, yang sudah berlangsung di baik itu pendaftaran seleksi maupun seleksi administrasi ya, yang sudah berlangsung di tanggal 15 April hingga 24 April 2026. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi juga sudah diinformasikan di tanggal 26 April hingga 27 April 2026. Dan untuk pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi di tanggal 1 Mei 2026 hingga 4 Mei 2026. Untuk selanjutnya pelaksanaan seleksi kompetensi di tanggal 5 Mei hingga 14 Mei 2026. Dan pengumuman hasil seleksi kompetensi di tanggal 17 Mei hingga 19 Mei 2026. Kemudian pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan di tanggal 20 Mei hingga 23 Mei 2026. Dan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan di tanggal 24 Mei hingga 7 Juni 2026. Dan yang terakhir pengumuman hasil akhir atau kelulusan di tanggal 15 Juni hingga 17 Juni 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, buat Anda mungkin yang sudah mendaftarkan diri ya. Ya, di lowongan Koperasi Desa Merah Putih 2026, di mana saat ini ternyata sudah berada di babak pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Dan juga selanjutnya pengumuman hasil seleksi kompetensi, kemudian juga nantinya juga akan ada pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, dan pengumuman hasil akhir atau kelulusan pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Tentunya masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Dan gak kerasa juga kebersamaan kita sudah memasuki di menit 46 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya, tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini, yang saat ini masih tetap setia bergabung juga tentunya ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM, yang mendengarkan siaran kami juga ya melalui live streaming di rpd.kutaitimur.gov.id maupun di aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya. Pada kesempatan pagi hari ini juga Novani ucapkan selamat pagi untuk semuanya, dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, dan semoga segala aktivitas yang akan dikerjakan pada hari ini juga bisa semoga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Dan himbauan juga bagi Anda yang saat ini sedang berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dihimbau tidak bosan-bosannya bagi Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM maupun STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, satu sesi lagi Novani akan hadirkan informasi terakhir ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 994 FM. RPD Kutim FM.

Kedek Utium 99.4 FM. Ya, perubahan cuaca yang semakin tidak menentu belakangan ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman ya, akan tapi juga berdampak langsung pada kesehatan paru-paru. Dokter spesialis paru, Dr. Santi Rahayu menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrim, yakni suhu yang sangat panas atau sangat dingin, dapat memicu gangguan pernafasan serius. Menurutnya, cuaca ekstrim dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memicu peradangan pada saluran nafas. Dan gangguan yang paling sering muncul adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, ditandai dengan batuk, pilek, flu berkepanjangan, hingga demam ringan. Dan jika tidak ditangani, ISPA bisa berkembang menjadi pneumonia, yaitu infeksi pada jaringan paru. Selain ISPA, bronkitis juga kerap muncul ya akibat perubahan cuaca, di mana pada musim hujan, kelembapan tinggi dapat memperburuk kondisi penderita asma karena saluran nafas lebih mudah menyempit. Sementara pada musim kemarau, debu dan polusi meningkat, di mana partikel berbahaya seperti PM2,5, zat polutan berukuran sangat kecil yang bisa masuk ya hingga ke bagian terdalam paru, berpotensi menimbulkan gangguan kronis. Dan ia juga menambahkan bahwa paparan polusi tidak hanya berdampak pada paru, akan tapi juga bisa memicu penyakit jantung. Dan pendengar, menurutnya juga bahwasanya fenomena batuk bergantian di kantor atau di rumah sering dianggap sepele ya, padahal bisa menjadi tanda menurunnya imunitas akibat cuaca ekstrim. Dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan paru juga menjadi kunci agar tidak jatuh pada kondisi yang lebih berat. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM.
1: Jadi silakan
0: bersama kita cerdas.
1: Dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan untuk Anda, beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Tentunya informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di SP Longbagun dan juga SP Sendawar. Seperti apa informasi-informasi yang di sana juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan nanti kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda, kembali kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon di 743495736566. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu atau kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdi yang Ferdiansah yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 11 Mei 2026. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di 97,6 MHz, silahkan di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 743495 atau di 736566. Bagi Anda yang sudah

juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini, tentunya informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di SP Longbagun dan juga SP Sendawar. Seperti apa informasi-informasi yang di sana juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan nanti kami akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda, kembali kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon di 743495736566. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan dulu atau kita lewatkan dulu yang satu ini.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: FM MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, pendengar, terkait dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, di mana pendengar memperkuat kompetensi guru di sekolah inklusif sebagai upaya memastikan setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Di mana pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mencatat saat ini telah beroperasi sebanyak 82 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdiri dari 55 SMA dan 27 SMK. Di samping 11 sekolah luar biasa SLB negeri yang posisinya juga masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Armin juga menyampaikan, pendengar, tantangan di lapangan saat ini adalah para guru di sekolah umum seringkali merasa kewalahan karena harus membagi fokus antara mengajar puluhan siswa normal sekaligus juga memberikan pendampingan kepada anak inklusi di dalam ruang kelas yang sama. Nah, menyikapi kekosongan pasokan guru luar biasa saat ini, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur secara rutin menyelenggarakan program pelatihan terpadu untuk membekali para guru sekolah umum dengan kemampuan dasar seperti bahasa isyarat dan juga pemahaman psikologis anak. Pihaknya juga mengupayakan model pendampingan terpadu di mana guru ahli dari SLB diterjunkan langsung menjadi mitra kerja bagi guru sekolah inklusif sebagai cara kolaborasi untuk meringankan beban di lapangan. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini, dan beberapa juga informasi berikutnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami. Ada penelpon? Ya, baik, terima kasih. Kita masih menantikan pendengar kita di layanan telepon, pendengar, yang tentunya juga sudah tidak asing lagi ya telepon yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini di 743495 atau di 736566. Dan Anda juga, pendengar, bisa hubungi kami, pendengar, di layanan WhatsApp. Ya, di mana pendengar ini di 0811554496. Sekali lagi di 736566 atau di 743495 atau di 0811554496. Berikut informasi kami hadirkan untuk pendengar kami. Sejumlah tokoh senior yang bergabung dalam masyarakat peduli Kalimantan Timur mengharapkan bisa bertemu Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka serta keprihatinan terkait situasi sosial politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, inisiator MPKT Harbiansah Hanafiah mengungkapkan bahwa surat resmi permohonan audiens telah disampaikan melalui keponakan Presiden Budi Satrio saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan, dan ia menyampaikan juga, pendengar, ya, bahwa langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan juga kebijakan Gubernur Kalimantan Timur. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis saat ini tidak mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih condong pada kepentingan politik dan juga bisnis kelompok tertentu. Ya, satu informasi sudah kami hadirkan untuk pendengar kami, dan beberapa informasi lainnya nanti akan kami hadirkan untuk pendengar kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan kita masih menantikan para pendengar kami juga di pagi hari ini, dan nanti kita seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Sendawar maupun Longbagun, seperti apa juga isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut, seperti apa informasinya setelah berikut ini.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan masih dengan saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdiansah dan rekan-rekan kami tim yang ada di studio saat ini, pendengar. Dan ini nanti pendengar, kami akan bergabung bersama dengan rekan Imran. Saat ini kami coba untuk menghubungi rekan Imran yang sudah akan menyampaikan informasi seperti apa situasi ataupun seperti apa peristiwa yang ada di Longbagun ya saat ini, ataupun di Mahulu ya. Ya, dan pendengar silakan juga bergabung bersama pendengar kami ya. Pendengar yang ingin bergabung bersama kita di saat ini masih di nomor yang sama di 743495736566.

Ya, informasi yang masih dari Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat penetapan lahan pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mewujudkan tata ruang daerah yang berkelanjutan. Sekda Kaltim Sri Wahyuni juga menyatakan kebijakan tersebut selaras dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Fokus utamanya tertuang pada misi kedua dan keenam yang menekankan industrialisasi komoditas unggulan serta pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, hingga saat ini pendengar, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dalam Perda RT/RW Kalimantan Timur telah mencapai 30.000 hektar dan angka tersebut setara dengan 65,84% dari total 46,641 hektar LBS tahun 2024. Namun Sri menekankan bahwa capaian ini harus terus ditingkatkan merujuk pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, target penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipatok sebesar 87% pada 2009. Nah, Sri menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten kota yang mendorong daerah untuk segera menetapkan LP2B melalui revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW kabupaten kota paling lambat tahun 2027. Nah, jika revisi RT/RW ataupun rencana detail tata ruang RDTR memakan waktu lama, pemerintah daerah dapat mengambil langkah taktis melalui keputusan kepala daerah, yakni gubernur untuk KP2B serta bupati wali kota untuk LP2B dalam bentuk data tabular dan spasial. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Kita masih mencoba menghubungi rekan Imran yang ada di Longbagun saat ini. Pendengar, semoga bisa segera ya bergabung bersama kita untuk mengetahui seperti apa informasi-informasi yang ada ataupun peristiwa yang terjadi di Mahulu sana.

0: saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana dengan peristiwa ataupun isu aktual yang terjadi di Lembagun saat ini, Bung Imran? Silakan, Bung Imran.
1: Ya, rekan Deni dan rekan Zulfikar, pertanian merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini untuk mewujudkan swasembada pangan baik skala nasional ataupun daerah. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri, secara konvensional, pertanian ladang kering masih dilakukan masyarakat setempat sejak dahulu sebagai tradisi yang ditinggalkan dari pendahulu sebelumnya. Namun, untuk pertanian ladang kering ini, yang terus didominasi, masih hanya menghasilkan kurang dari 20% dari kebutuhan beras untuk warga Mahakam Ulu yang berjumlah sekitar 40.000 jiwa, dan sisanya itu masih didatangkan dari daerah lain untuk beras-beras premium dan kebutuhan masyarakat sendiri juga masih sangat bergantung dari daerah lain yang didatangkan seperti daerah Jawa maupun Sulawesi. Nah, untuk menyikapi kebutuhan pangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus memberikan pendampingan kepada petani, baik itu untuk ladang kering, perkebunan, maupun percetakan sawah. Untuk percetakan sawah sendiri, untuk beberapa waktu terakhir, baru dilakukan petani lokal sambari untuk belajar dan mempelajari teknik-teknik untuk percetakan sawah sendiri, karena memang dinilai sawah ini memiliki banyak produksi yang dihasilkan lebih dari ladang kering yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat di Kabupaten Mahakam Ulu. Ada beberapa keluhan dari petani lokal terkait kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dari percetakan sawah ini sendiri. Berikut kami akan sampaikan penyampaian dari petani lokal yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Heri atau Joni dari Kampung Dan Hadilah.
2: Ya, kebutuhan yang mendesak ini kan karena ini mau dilaksanakan kan kami butuh acuannya untuk nyemplak pulang. Karena lahan yang dikelola ini kan termasuk luas, lahan kontraktor ini kerja dari sana ke sini dalam satu minggu, yang di sana sudah tumbuh pun kayak apa kita bertanam. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini kan yang diutamakan itu harus racun dulu, pupuk ini tanahnya kalau tadi sudah ada yang ini yang menurut ya racun.
3: Ini kan sumber airnya belum ada apa ya?
2: Iya, kami tak ada hujan aja.
3: Sekarang hujan ya? Apakah ada usulan membangun irigasi?
2: Kalau usulan, ya paling kalau itu sudah sering kali kami usul dari tahun 95 tahun 2009 bendungan sudah ada, sudah sampai di sini cuma dari sejalan di sini agak tinggi, di sana di bendungannya terlalu air rendah.
4: Halo RRI,
2: jadi tidak bisa melihat ke sini. Paling yang kita
0: butuhkan, baik untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami terhubung bersama dengan rekan Imran yang ada di Lembagun saat ini. Seperti apa informasi ataupun situasi ataupun peristiwa yang terjadi di saat ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran. Iya, bagaimana dengan peristiwa ataupun isu aktual yang terjadi di Lembagun saat ini, Bung Imran? Silakan, Bung Imran.
2: Jangan dibebankan ke ketua.
1: Pertanian merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat. Dalam hal ini mewujudkan swasembada pangan baik skala nasional maupun daerah. Untuk di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri, secara konvensional, pertanian ladang kering masih dilakukan masyarakat setempat sejak dahulu sebagai tradisi ditinggalkan dari pendahulu sebelumnya. Namun untuk pertanian ladang kering ini masih yang terus didominasi masih hanya menghasilkan kurang dari 20% dari kebutuhan beras untuk keluarga makam bulu yang berjumlah sekitar 40.000 jiwa. Dan sisanya itu masih didatangkan dari daerah lain untuk beras premium.
3: Penyampaian dari
1: kebutuhan masyarakat sendiri juga masih sangat bergantung dari
3: ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Madang.
1: Daerah lain yang didatangkan seperti daerah Jawa maupun Sulawesi. Nah, untuk menyikapi kebutuhan pangan ini, pemerintah pusat dan daerah terus memberikan pendampingan kepada petani, baik itu untuk ladang kering, perkebunan maupun percetakan sawah. Untuk percetakan sawah sendiri, untuk beberapa waktu terakhir baru dilakukan petani lokal sambari untuk belajar dan mempelajari teknik-teknik untuk percetakan sawah sendiri, karena memang dinilai sawah ini memiliki banyak produksi yang dihasilkan lebih dari ladang kering yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat di Kabupaten Makam Ulu. Ada beberapa keluhan dari petani lokal terkait kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dari percetakan sawah ini sendiri. Berikut kami akan sampaikan penyampaian dari petani lokal yang ada di Kabupaten Makam Ulu, Herianto Joni dari Kampung Dakadilang.
2: Ya, kebutuhan yang ini
3: karena kebutuhan lembagaan itu selama ini kan misalnya kita dapat bantuan sebelumnya itu pompa yang besar. Tapi mungkin yang pakai di sela ini kan dan minyak kan susah. Model suara dan kali kita yang mobil yang minyaknya mudah. Ya, akhirnya kita minta yang itu. Kayak apa? Karena personal kalau alat dan mesin karena permohonan itu harus dari kelompok, jadi nanti penerimanya kelompok. Ada dua, ada yang diterima di kelompok, diterima oleh kelompok sendiri, dan aturan main dalam kelompoknya mereka yang atur.
0: Ini kan sumber lainnya belum ada,
3: Pak. Tadi termasuk misalnya yang disampaikan bagaimana kalau ada kerusakan dan sebagainya, harusnya itu menjadi kesepakatan mereka.
2: Kalau usulan,
3: karena rata-rata alat mesin yang dikelola kelompok, alat mesin yang tidak terlalu tidak terlalu berat lah. Kalau misalnya ada kerusakan, rata-rata itu kan mesin diesel. Dan biasanya ada terlalu berat
2: perawatan.
3: Itu harusnya mereka bisa kelola. Tapi kalau yang alat mesin besar, itu kita tempatkan di dinas. Kita di dinas ada bentuk brigade alat mesin sebulan ya, brigade alat sintan. Dan dinas
2: yang mau alat seperti tadi,
3: yang butuh tarif khusus itu dinas yang mau alat. Dan kita EFA seperti itu. Tapi kalau hand paspor, supaya
2: yang
3: kecil-kecil itu bisa dikelola petani.
2: Yang namanya kita yang petani yang masih awam ini, kita mengerti ke ini
3: yang sering diskusi dengan kita ya, dan kami ya, juga dari aspek ya,
2: penting kita masukkan air
3: itu menyuarakan itu karena kewenangan ada di PU terkait irigasi baik ya, dari
2: kita harapkan baik dari pemerintah itu ya tolong diperhatikan terus ke depannya supaya
3: kita menyuarakan ini kebutuhan
2: nanti di ini ke depannya
3: kalau irigasi yang dari
2: kelelasan petaninya jangan dibesarkan ke ketuan yaitu ke depannya yang kita harapkan kan
3: karena itu irigasi sampai sekarang masih berlanjut
2: kita akan berlanjut terus minta bantuan tapi
3: diskusi kita dengan PU yang mana sebenarnya bisa utamakan itu masuk dalam program
2: susah
3: karena untuk bendungan belum bisa difungsikan saluran terima
4: menyikapi hal tersebut
3: lagi ke sejak dibangun tahun
4: kepala bidang ketahanan pangan dan hortikultura Kabupaten Makam Ulu Dinas Pertanian setempat sudah menyampaikan beberapa solusi di antaranya pemberian bantuan seperti alat dan mesin pertanian alat sintan pupuk benih dan lain sebagainya di beberapa pertanian yang menjadi binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berikut kita akan dengarkan penyampaian dari Senior Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Agrikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3: Kabupaten Makam. Makanya kita mendorong lewat
5: cetak sawah ini yang sekarang sudah
3: khususnya ya.
5: Karena kebetulan saya di bidang pangan.
6: Kalau saya dari status kasar tadi, karena kebetulan saya di bidang pangan. Ini mana Pak? Nah, yang kalau selama ini 400 hektar tapi lahan tidur yang ditampilkan ini dorong melalui kegiatan
5: lebih banyak kita dari sama, pusat sebenarnya
6: karena tidak sama seperti yang cetak ini diperuntukkan pada lahan yang belum terdaftar di BPN sebagai lahan baku. Nah, yang lahan baku tidak boleh dicetak ulang. Nah, yang ada ini tadi walaupun itu pernah dikerjakan lama sebelumnya pada tahun 80-an kan, tapi dia tidak terdaftar bisa dicetak ulang. Nah, yang terdaftar di
5: karena alat yang mesinnya hanya itu,
6: tapi kita sudah siapkan slot untuk
5: bisa dibilang ready.
6: Jadi kita berharap nanti bisa sampai minimal
5: asal kebutuhan kita itu
6: menolong lah
5: mencakup luasan tertentu yang disyaratkan. Kita ajukan pasti
7: secara bertahap pasti pemerintah daerah Kabupaten Langkat Ulu terus melakukan pembinaan kepada petani dengan tujuan agar warga setempat dapat meraih swasembada pangan, tidak lagi mendatangkan produk-produk dari luar daerah, dan tentunya juga dengan harga yang semakin terjangkau dan tujuan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. Harapan tersebut menjadi tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Makampulu dan juga masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur Makampulu. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar.
5: Alat dan mesin karena
0: baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Longbagun. Terima kasih atas informasinya di saat ini terkait dengan pertanian ya, swasembada pangan. Dan pendengar, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba untuk menyapa penelpon kita dulu.
5: Karena rata-rata alat mesin yang dikelola kelompok kan alat mesin yang tidak terlalu tidak perlu berat lah kalau misalnya ada kebakaran karena rata-rata mesin di Solo dan biasanya tidak perlu berat kawasan. Nah itu harusnya mereka bisa.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman Arief di Samarinda.
5: Kita di dinas ada membentuk brigade alat dan mesin
0: pelayanan. Halo Pak Budiman Arief.
5: Dan dinas yang mengelolanya seperti tadi drone. Yang betul,
0: ya,
5: yang
0: Pak Budiman Arief, ya, sayang sekali terputus ya, mungkin karena lama menunggu ya. Iya. Kami mohon maaf karena tadi sudah tersambung juga bersama dengan rekan kami Imran yang ada di Longbagun. Dan pendengar kami di manapun Anda berada yang masih bergabung bersama kami, silakan pendengar masih di 743495 dan juga di 736566. Ada Pak Budiman Arief, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budiman Arief.
5: Baik itu dari pembangunan irigasi primer sekundernya, begitu juga operasional pemeliharaannya. Nah, kami menyuarakan kebutuhan itu ke mereka. Nah, tapi kalau irigasi yang tersier, yang tingkat pusat ini, tingkat blok-blok gitu, kita bisa masuk. Tapi kan kecil nilainya dari
6: pemerintah.
5: Dan karena itu untuk irigasi sampai sekarang masih berlanjut diskusi kita dengan PU bagaimana supaya mereka bisa utamakan itu masuk dalam program
6: membangun
5: infrastruktur karena untuk bendungan belum bisa dikomunikasikan
6: itu jalan
5: saluran primer belum berfungsi lagi sejak dibangun tahun 80 sebenarnya begitu juga
6: membangun di sana.
5: Jadi
6: itu tidak bisa
5: karena kewenangannya kan terbagi dua ya
6: strategi yang perlu
5: sumber daya air
6: karena jalan menuju ke sana
5: luas lahan kita.
6: Kita bantu dulu, kita suntik dulu.
5: Jangan yang potensi di sini kan yang terluas memang data bilang ya.
6: Dia tenang, dia bagus, kita bantu lagi
5: lah. Saya kurang ingat persangka, tapi itu di atas
6: kita kan potensi.
5: Jadi lahan yang terdata di
6: gunung itu
5: kita terlalu membutuhkan sebagai lahan bagus sawah itu 400 hektar
6: profesional.
5: Tapi yang betul-betul fungsional di bawah 100 hektar
6: untuk bertani padi gunung.
5: Nah, makanya kita mendorong lewat cetak sawah ini yang sekarang sudah
6: kita lihatkan perkembangan. Terus kemudian ada satu informasi dari luar negeri
5: 40% dari 141 tadi. Nah ini
6: itu adalah
5: nah, yang selama ini 400 hektar tapi lahan tidur. Itu kita nanti dorong melalui kegiatan rehab sawah
6: buahnya
5: karena nggak bisa masuk di cetak ini diperuntukkan pada lahan yang belum terdaftar di BPN sebagai lahan baku. Nah yang lahan baku tidak boleh dicetak ulang. Nah yang ada ini tadi walaupun itu pernah dikerjakan lama sebelumnya pada tahun
6: 80-an
5: terdaftar bisa dicetak ulang. Nah yang terdaftar di badan pertanahan sebagai lahan baku jalannya hanya rehab. Tapi kita sudah siapkan slot untuk rehab.
6: Bicara itu.
5: Jadi kita berharap nanti bisa sampai minimal 200 hektar itu bisa menolong lah
8: kita cermatin untuk di daerah pembangunan pertanian pertama. Jangan
7: secara bertahap, pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu terus melakukan pembinaan kepada para petani dengan tujuan agar warga setempat dapat meraih swasembada pangan, tidak lagi mendatangkan produk-produk dari luar daerah, dan tentunya juga dengan harga yang semakin terjangkau, dan tujuan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai. Harapan tersebut menjadi tujuan utama dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan juga masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur Mahakam Ulu. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar.
8: Pengeluaran negara dari rakyat.
0: Baik, terima kasih rekan Imran yang ada di Lombagun. Terima kasih atas informasinya di saat ini terkait dengan pertanian ya, swasembada pangan. Dan pendengar, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Kita coba untuk menyapa penelpon kita dulu.
8: Tapi Indonesia membeli jago sepak bola. Ini salah.
7: Halo RRI.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman Arif di Samarinda.
8: Memecah menunjukkan suatu produk.
0: Halo Pak Budiman Arif.
8: Apa yang bisa untuk kepentingan negara dan bangsa kita ini? Terutama
0: ya Pak Budiman Arif, ya sayang sekali terputus ya, mungkin karena lama menunggu ya. Iya, kami mohon maaf karena tadi sudah tersambung juga bersama dengan rekan kami Imran yang ada di Lombagun. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada yang masih bergabung bersama kami, silakan pendengar masih di 743495 dan juga di 736566. Ada Pak Budiman Arif, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budiman Arif.
9: Selamat pagi, semangat pagi saudara bangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cinta dan kita sayang, yang diberikan kepada Allah. Dan semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan
8: dan salam Pancasila
9: untuk bangsa.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif, salam Pancasila, dan terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan ke kita saat ini, terutama jalan ya menuju Mahakam Ulu ini seperti apa, dan juga tingkat pertaniannya. Misalnya juga ada tadi
9: saudara kita
0: tanah gunung ya. Jadi di sana juga ini sangat cocok untuk menanam ubi ungu ya, disampaikan oleh Pak Budiman Arif. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang masih setia bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan sebelum kita lanjut pendengar, kita lewatkan dulu yang satu ini.
9: Padi gunung. Padi gunung itu tidak terlalu membutuhkan.
7: Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
10: Ah enggak ah, panas. Ini ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
7: Hutan pinus ya?
9: Terus kemudian,
7: sebenarnya lagi malas jalan-jalan ke luar negeri. Capek soalnya.
10: Itu
9: adalah
10: pertanyaan promo
9: menanam ubi jalar biru.
10: Iya, apaan sih? Gimana prosesnya?
9: Atau ungu.
11: Gimana?
9: Buahnya tuh
11: enak
9: ungu,
11: banget kan? Lagi asik ngobrol, buahnya tiba-tiba dipotong.
9: Itu
11: apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
9: Itu kalau tidak salah diekspor ke Korea atau ke Jepang, saya kurang tahu. Itu, ubi jalar itu. Dan tidak repot dan tidak terlalu makan air.

59.50 menit di saat ini pendengar. Kami akan masih bersama dengan Anda 10 menit ke depan di acara Halo RRI di 97,6 MHz. Pendengar, di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan yang kian menantang, pemerintah Kabupaten Kutai Barat atau KUBAR mengambil langkah cepat demi memastikan roda pembangunan tidak terhambat. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemkab resmi menggelar rapat koordinasi pemutakhiran standar harga satuan SHS untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini sebagai upaya nyata agar setiap program pelayanan publik dan proyek fisik di lapangan tetap bisa terrealisasi meski harga-harga di pasaran saat ini terutama dampak kenaikan BBM terus bergeser. PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Kutai Barat, Kamios Junaidi, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa pemutakhiran SHS adalah kunci kecepatan kerja organisasi perangkat daerah. Perubahan harga akibat kenaikan BBM akhir-akhir ini tentu berdampak langsung pada harga material dan juga kebutuhan kegiatan di OPD. Revisi harga satuan ini harus segera tuntas agar kegiatan tetap berjalan optimal dan juga masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan. Berdasarkan evaluasi, pemerintah menemukan fakta bahwa para pelaksana di lapangan seringkali terbentur oleh harga satuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Hal ini berpotensi menghambat pengadaan barang dan juga jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa tim di lapangan sebenarnya telah bergerak melakukan survei harga. Kini tinggal menyinkronkan data tersebut agar bisa segera diberlakukan, baik pada saat pergeseran anggaran maupun perubahan anggaran daerah nanti. Itu satu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini, pendengar. Dan berikut informasi tim 3 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah atau Polda Kaltim mengungkapkan produksi narkoba rumahan jenis sabu-sabu di Kota Balikpapan dengan bahan baku yang dipasok dari Malaysia diduga jaringan internasional. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romi Tamtelah. Ya, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa produksi narkoba di sebuah rumah itu berawal dari penangkapan seorang wanita berinisial AS dengan barang bukti 2 paket sabu seberat 6,23 gram dan 5,29 gram bruto. Dan kemudian personel tim 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim melakukan penggerebekan rumah dan menemukan laboratorium mini yang dipergunakan oleh OHA untuk produksi sabu-sabu di dalam kamarnya. Dia menjelaskan penyelidikan mendalam mengungkapkan OHA merupakan seorang residivis kasus narkotika dan mengaku memproduksi sabu-sabu sendiri untuk diedarkan di wilayah Kaltim. Nah, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pengajuan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana terkait penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi prioritas Polda Kaltim dan Ditresta Narkoba serentak melakukan penindakan untuk menjamin masyarakat terbebas dari bahaya narkoba. Dia juga mengimbau masyarakat agar jangan segan memberikan informasi melalui layanan 110 atau kanal lainnya jika menemukan indikasi peredaran narkoba di wilayahnya. Baik, satu informasi untuk pendengar kami di saat ini, pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan beberapa informasi lainnya juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini terkait dengan persiapan Kars Sangkulirang Mangkaliat jadi geopark dunia. Ini seperti apa informasinya, pendengar? Di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan percepatan dan pemantapan dokumen serta persiapan lapangan guna memastikan kawasan Sangkulirang Mangkaliat lolos verifikasi nasional pada Juli 2026 untuk diusung sebagai geopark kelas dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengungkapkan
menjadi bukti, ini menjadi bukti pendengar berkomitmen pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada ibu kota Nusantara, melainkan juga pada pelestarian pesona geologi dunia yang tersimpan di hutan benua etam. Pemerintah daerah juga mulai melakukan upaya konkret melalui pembangunan gerbang identitas di titik-titik masuk kawasan serta pemasangan branding masif di Bandara Utama Kabupaten Berau dan juga Kutai Timur. Secara teknis, kawasan Kars Kebanggaan Kaltim memiliki kekayaan geologi yang terdiri dari 26 geosit, 7 situs keanekaragaman hayati dan juga 2 situs budaya yang siap dinilai oleh tim verifikator nasional. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada saat ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya informasi ini, maka untuk saat ini acara Halo RRI kami cukupkan dulu untuk Anda. Kami yang bertugas, saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Zulfikar dan juga Bung Ferdiansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia, di sesi pertama datang kabar dari Kanjuruhan FM. Wakil Bupati Malang ajak pelaku usaha sukseskan sensus ekonomi 2026 demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Bersama dengan reporter Julia Prabowo, laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Randa Haja Latifa Sohib mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi SEME dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategi pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkait kondisi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat basis data perekonomian nasional yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Bupati Malang menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM. Dan berita selanjutnya berasal dari LPPL Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya akan menyampaikan berkaitan dengan Bupati MAPI, Christosimus Yohanes Agawemu, secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026. Informasi selengkapnya.
3: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jamaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten MAPI. Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Kapolres MAPI, anggota DPRD MAPI, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI, dan Yon 123 Raja Wali, perwakilan dari Kodim 1704 MAPI, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Bupati MAPI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada pengelola dan penanggung jawab urusan haji di Kabupaten MAPI. Ia menilai koordinasi yang intens dengan pihak terkait di Merauke telah memastikan seluruh terhadap persiapan berjalan dengan baik, sehingga para jamaah dapat difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Bupati berharap momentum pelaksanaan ibadah haji ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta menjadikan pengalaman spiritual selama ibadah haji sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keharmonisan di Kabupaten Mapi. Di akhir sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Ia juga mendoakan agar seluruh jamaah diberikan

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks, informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama dengan saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks, yang pada kesempatan ini sudah bersama narasumber kita Bapak Pram Prasati Ahmad dari BIM atau Bersama Inner Motivation Kabupaten Purworejo, dengan mengangkat tema menjadi lebih baik dengan berpikir positif. Mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini, monggo.
3: Baik, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita. Namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh, jadi kalau kita memahami sistem tubuh, tubuh itu ada aliran darah,

0: jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya, berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana, ya, gitu kan. Udahlah, yang penting positive thinking saja. Yang kayak apa? Oleh karenanya, sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berpositif, itu ternyata butuh perjuangan. Kudanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini, ya, sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi-generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara demensia umpamanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu gitu ya, baik dalam rangka kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya, memahami berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu, nah, di era yang seperti sekarang ini penting. Utamanya juga karena kemampuan berpikir positif ini akan sangat terkait dengan motivasi ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya, berpikir positif itu bukan kondisi saat itu ya, on the spot, namun berpikir positif itu adalah skill, keterampilan yang harus dijalankan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul, tentu saja harus dilatih, harus diasah gitu ya, tidak serta merta gitu. Makanya kan kalimat kalau kayak gini kamu berpikir positif aja, nggak sederhana itu. Karena tadi ya, di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini yaitu berpikir positif atau positive thinking.
1: Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih Pak Pramono, seperti apa? Baik.
0: Tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya. Maka ini menjadi satu bentuk skill, atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental, di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan harapannya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya. Ya, harus fokus ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus, konsentrasi dari sisi baik, untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah itu apa pengertian, sebenarnya banyak maragam pengertian dari para pakar. Saya mengambil yang itu.
1: Demikian mas. Baik, terima kasih Pak Pram untuk penjelasannya. Dan pendengar, itu tadi program Persada ID Talks untuk edisi di hari ini. Saya Dani Damara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
2: Baik, terima kasih rekan Dani atas laporannya. Dan berita pertama di sesi kedua berasal dari Suara Ngawi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi. Bersama dengan reporter Henti Ludiana laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi untuk semester pertama pada tahun 2026 ini. Pencairan bantuan tersebut diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang. Kamis 7 Mei kemarin, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi Budi Santoso mengatakan, hingga memasuki pekan pertama Mei, proses administrasi masih berjalan. Tahapan tersebut meliputi pembaruan data penerima, lantaran terdapat pergantian pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab dana insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing ketua RT maupun ketua RW, sehingga validasi data harus dipastikan benar sebelum pencairan dilaksanakan. Sedangkan besaran insentif yang diterima pengurus lingkungan tersebut mencapai Rp300.000 setiap bulan. Dengan skema pembayaran 6 bulan sekaligus, maka total dana yang diterima masing-masing penerima manfaat mencapai Rp1.8 juta per orang. Anggaran insentif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Ngawi tahun 2026. Program itu tetap menjadi bagian perhatian pemerintah daerah guna mendukung peran pengurus lingkungan dalam pelayanan kemasyarakatan sehari-hari. Selain bantuan dari APBD, Ketua RT dan RW juga memperoleh tambahan operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBD sebesar Rp100.000. Dana operasional tersebut digunakan menunjang kegiatan lingkungan, termasuk salah satunya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Keberadaan insentif tersebut diharapkan mampu menambah semangat pengurus RT maupun RW dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan. Sebab peran mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan warga, mulai pendataan administrasi hingga menjadi kondusivitas lingkungan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Henti Ludiana atas beritanya. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi sebanyak 803 jemaah yang tergabung dalam 3 kloter calon haji Blora berangkat ke Tanah Suci. Bersama Susan Andika, laporannya.
4: Pendengar, sebanyak 803 jemaah calon haji Kabupaten Blora yang terbagi dalam kloter 44, kloter 45, dan kloter 46 telah diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk kemudian ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan sejak Rabu 6 Mei 2026 dini hari hingga pagi harinya dengan titik pemberangkatan dari pendopo rumah dinas Bupati Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini bersama dengan Forkopimda Blora dan PLT Kepala Kemenag Blora secara langsung melepas keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Sekaligus Bupati Arif memberikan arahan dan mendoakan para jemaah calon haji tersebut agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air nantinya dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Menurut Bupati, para jemaah calon haji adalah orang-orang terpilih yang ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Bupati juga berpesan kepada ketua rombongan dan juga ketua regu untuk menjaga kekompakan, kesehatan, pasalnya mereka akan mengkoordinir para jemaah. Mengingat banyak jemaah calon haji yang usianya sudah lanjut, maka akan sangat bijaksana untuk saling membantu, menjaga dan melindungi. Termasuk para jemaah agar disiplin dalam mengatur waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bupati Blora menghimbau untuk senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti arahan pembimbing.
2: Informasi dari LPPL Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Andwiana. Informasi PKK Sumatera Selatan apresiasi kinerja MUBA dorong inovasi berbasis potensi sosial.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia,
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febi Hermanderu, dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berlangsung di Gesos Gria Bumi Serasan Sekate, Rabu 6 Mei 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua TPPKK Muba, Haji Fatimah Toha, bersama staf ahli PKK Muba, Liliani Abdurrahman, dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan peninjauan rumah cinta TPPKK Muba serta sekretariat PKK Muba. Fatimah Toha menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dari TPPKK Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi energi baru bagi jajaran PKK Muba untuk terus berinovasi. Sementara Febi Hermanderu mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan PKK Muba dalam menjalankan program dan juga menyoroti pertunjukan Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan sebagai lokus penilaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemar Andik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Berita dari Radio Sumatera Selatan, Gemar Randik, Muba Sumatera Selatan menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan saya Rizky Amelia dan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 8 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto, disilahkan.
2: Pendengar RPP Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Senin lalu. Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya dinilai sekitar Rp200.000. Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Ia menambahkan bahwa beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri atau ABS, hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk redaktur Aan Kasianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya, berita datang dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Targetkan Zero Waste 2029. Kota Tegal luncurkan gerakan Gropyokan Meresilan Nangani Sampah. Reporter Cilia Asidik, reporannya.
3: baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi strategis bernama Gerakan Grobyokan Nangani Beresi Sampah sebagai solusi konkret dalam menghadapi darurat sampah yang kian mendesak. Berdasarkan data terkini, Kota Tegal menghasilkan timbunan sampah mencapai 177 ton per hari, namun hanya sekitar 30% yang telah dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut langkah revolusioner, terutama dengan adanya kebijakan nasional mengenai larangan pembuangan terbuka atau open dumping di TPA yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2026, serta target ambisius pencapaian Zero Waste pada tahun 2029. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuli Prasetya, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, saat agenda pelatihan pilah dan olah sampah bagi ASN penggerak perubahan yang berlangsung di ruang rapat DLH Kota Tegal. Gerakan ini mengedepankan pendekatan unik melalui sistem orang tua asuh yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan perubahan perilaku masyarakat. Para ASN ini ditugaskan menjadi kader penggerak yang bertanggung jawab memberikan edukasi langsung dari rumah ke rumah mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Fokus utama gerakan ini terletak di hulu, karena lebih dari 60% sampah kota berasal dari aktivitas rumah tangga yang selama ini belum terpilah antara organik dan anorganik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga menegaskan bahwa keterlibatan masif para ASN merupakan kunci keberhasilan gerakan grobyokan ini. Melalui pelatihan training of trainers yang intensif, para penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan internalisasi di lingkungan instansi masing-masing sebelum akhirnya terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Implementasi di lapangan akan semakin masif dengan adanya sosialisasi tingkat kelurahan pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang yang diikuti dengan publikasi dan praktik lapangan perdana atau pilot project di tingkat RT RW mulai 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh rangkaian praktik grobyokan di lokasi sasaran ini akan terus dipantau melalui agenda monitoring dan evaluasi oleh inspektur dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selain pendampingan program inovasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tegal juga telah menyiapkan program penghargaan pada Desember 2026 bagi para pihak yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Tegal yang bersih dan mandiri sebelum tenggat waktu 2029. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kota Tegal sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Informasi-informasi tersebut diantaranya nobar film Pesta Babi di Unikarta Kukar soroti ancaman ruang hidup masyarakat adat. Rumah Lau Bentian jadi simbol kebersamaan di Kutai Barat dibangun dari kolaborasi warga. Inflasi penajam pasir utara turun, harga bumbu dan minyak goreng jadi pemicunya, hingga tambang ilegal di kawasan IKN ditindak Satgas Fokus Amankan Tahura Bukit Soeharto. Ya, selain informasi ini, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi terkait lainnya juga akan kami sajikan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk menyaksikan dan juga mendengarkan informasi-informasi terkini dari Kaltim Kaltara. Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming di rpd.kutaitimurcup.go.id. Ya, bersama saya Esther, pendengar dan pemirsa, inilah informasi pertama untuk Anda. Kita awali informasi dari Kabupaten Berau dengan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim ke Pemkab Berau terancam berkurang sektor infrastruktur paling terdampak. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Berau memproyeksikan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpotensi mengalami penurunan. Kondisi itu diperkirakan akan berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan, khususnya sektor infrastruktur yang selama ini banyak dibiayai melalui dana transfer tersebut. Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan, selama ini Kabupaten Berau termasuk daerah yang rutin menerima alokasi bantuan keuangan dalam jumlah yang cukup besar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya. Namun diakui adanya kemungkinan penurunan alokasi bantuan keuangan itu seiring menurunnya potensi pendapatan daerah di tingkat provinsi. Apabila kondisi itu terjadi, maka dampaknya akan cukup terasa terhadap pelaksanaan pembangunan di Berau. Selama ini, sebagian besar program pembangunan infrastruktur daerah masih bergantung pada dukungan dana dari pemerintah provinsi. Karena itu, apabila nominal bantuan keuangan mengalami pengurangan, maka sejumlah pekerjaan fisik dipastikan akan terhambat. Pendengar dan pemirsa, adapun rata-rata bantuan keuangan yang diterima Kabupaten Berau setiap tahun berada di kisaran 300 miliar lebih. Angka itu dinilai cukup signifikan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Dirinya juga melihat kondisi fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi faktor utama yang mempengaruhi besaran bantuan keuangan ke daerah. Ketika pendapatan provinsi mengalami penurunan, maka distribusi anggaran ke kabupaten kota melalui skema bantuan keuangan juga akan ikut terdampak. Dari Kabupaten Berau, kita ke informasi dari seputar IKN atau Ibu Kota Nusantara. Tambang ilegal di kawasan IKN ditindak Satgas Fokus Amankan Tahura Bukit Soeharto. Informasi-informasi tersebut masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Dari seputar penajam pasir utara, Otorita Ibu Kota Nusantara memperketat penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Sejak tahun 2023, puluhan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilakukan bersama aparat lintas lembaga untuk menghentikan perambahan kawasan hutan konservasi di wilayah IKN. Langkah terbaru dilakukan melalui Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN yang melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga akademisi. Fokus utama Satgas tersebut adalah aktivitas tambang batu bara ilegal yang masih ditemukan di kawasan hutan konservasi. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Agung Dodit Mulyawan mengatakan berbagai penindakan telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Penindakan itu meliputi penghentian aktivitas hingga penghentian aktivitas tambang hingga proses hukum terhadap para pelaku. Menurutnya, pengawasan di kawasan konservasi akan terus diperkuat mengingat Tahura Bukit Soeharto merupakan salah satu kawasan penyangga penting di wilayah IKN. Pendengar dan pemirsa, sejumlah kasus yang ditangani antara lain pengangkutan batubara ilegal yang sudah berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, penanganan tambang ilegal di belakang Rumah Sakit Samboja, hingga kasus penjualan batubara ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Satgas yang juga menyita aktivitas pengangkutan batubara ilegal menggunakan 7 truk yang diduga akan dibawa menuju jeti di kawasan pesisir. Seluruh kasus itu kini diproses aparat penegak hukum. Menurut Agung, Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun. Karena itu, pengawasan akan terus diperketat guna mencegah munculnya aktivitas perambahan kawasan di kawasan tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, selain penindakan, otorita IKN juga akan mulai menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan membuka ruang dialog terhadap aktivitas yang sudah ada sebelum pembangunan IKN dimulai. Kedepan, patroli rutin disebut akan diperbanyak dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan kawasan hutan. Warga juga diminta aktif melaporkan dugaan aktivitas ilegal melalui saluran pengaduan resmi otorita IKN. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda tengah menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya kami rangkum dari Sendawar Kutai Barat dengan informasi seputar rumah Lau Bentian yang menjadi simbol kebersamaan di Kutai Barat dibangun dari kolaborasi warga. Ya, pendengar dan pemirsa, deretan tiang kayu ulin berdiri kokoh menopang bangunan sepanjang 50 meter di kawasan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Di balik megahnya bangunan tradisional itu, tersimpan ruang kebersamaan yang terus hidup di tengah masyarakat Dayak Bentian. Itulah makna dari bangunan Lau Bentian, sebuah rumah panjang khas Dayak yang kini menjadi simbol persatuan 9 kampung di Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tak sekedar rumah adat, Lau Bentian tumbuh menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di tempat ini, banyak warga berkumpul untuk bermusyawarah, menggelar pelatihan, kegiatan keagamaan, pertunjukan seni budaya hingga pesta pernikahan. Suasana hangat kebersamaan kembali terasa saat para tokoh adat dan kelompok sadar wisata Pok Darwis menggelar musyawarah di Lau Bentian pada April 2026. Bagi masyarakat Bentian, rumah panjang ini bukan hanya bangunan fisik, melainkan representasi identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Ruang terbuka di bagian utama rumah menjadi tempat yang paling dan juga saling bertemu, berdiskusi, dan menjaga semangat gotong royong yang telah lama menjadi karakter masyarakat Dayak Bentian. Ketua Perdakwis sekaligus tokoh masyarakat Bentian, AKP Purnawirawan Lorenzius, menegaskan keberadaan rumah panjang Lau Bentian memberikan manfaat besar bagi masyarakat adat di Kutai Barat. Mereka berterima kasih atas inisiatif ITM melalui anak usahanya TCM, kemudian juga ada BEK dan TIS yang telah membangun Lau Bentian serta mendorong pemberdayaan sarana ini untuk pengembangan dan juga pelestarian budaya masyarakat Bentian, khususnya di Kutai Barat pada umumnya. Dia berharap keberadaan Lau Bentian dapat terus mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat adat Bentian Besar.

Pukul 11.12 menit waktu Indonesia Tengah, warta siang selanjutnya kami hadirkan dari Kutai Kartanegara Tenggerong. Nobar film Pesta Babi di Unikarta Kukar soroti ancaman ruang hidup masyarakat adat. Isu kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat menjadi perhatian dalam kegiatan nonton bersama atau nonton bareng film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Acara itu digelar di Food Court Universitas Kutai Kartanegara Unikarta, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu malam. Kegiatan yang diinisiasi Wahana Mahasiswa Pecinta Alam Unikarta bersama Serikat Media Cyber Indonesia Kukar tersebut menghadirkan mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga jurnalis lokal dalam suasana diskusi santai namun penuh refleksi. Dengan peralatan sederhana berupa layar putih, proyektor, dan juga speaker, peserta mengikuti pemutaran film berdurasi sekitar 90 menit yang mengangkat kisah masyarakat adat di Papua Selatan dalam menghadapi dampak proyek pembangunan skala besar. Film garapan jurnalis investigatif Dandi Laksono bersama Cipi Paju Dale itu menyoroti persoalan ekspansi proyek pangan dan juga transisi energi yang dinilai mengancam tanah adat serta keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Ketua SMSI Kukar Angga Triandi menyebut persoalan yang ditampilkan dalam film tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga memiliki kemiripan dengan situasi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kutai Kartanegara Tenggerong. Ya, dikatakan seperti di IKN atau seputar IKN, masyarakat menyebut program belum memberikan solusi terhadap masyarakat yang terdampak. Di Kecamatan Kota Bangun Darat juga masyarakat adat menyuarakan terkait wilayah pangan dan lahan adat yang dikelilingi konsesi tambang. Dirinya menegaskan media memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi dan juga mengawal isu-isu lingkungan dan menyuarakan kepentingan masyarakat melalui karya jurnalistik. Karena pada dasarnya inilah tugas kita sebagai penyambung lidah masyarakat melalui produk jurnalistik kita. Sementara itu, Ketua Wamapala Unikarta Almadani mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dikatakan persoalan ekologis kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Kukar, sehingga diperlukan kepedulian bersama untuk menjaga keberlanjutan alam. Usai pemutaran film, peserta terlibat dalam diskusi ringan mengenai hubungan pembangunan lingkungan serta hak masyarakat atas dan juga masyarakat adat atas ruang hidup mereka. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unikarta Zulkarnain menilai film itu menjadi pengingat bahwa pembangunan seharusnya tidak mengorbankan hak masyarakat.

Kita ke Kota Madya Balikpapan. Inflasi penajam pasar utara turun, harga bumbu dan minyak goreng jadi pemicunya. Ya, pendengar dan pemirsa, laju inflasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan tren melanda pada April 2026. Meski masih mengalami inflasi sebesar 0,33% secara bulanan, angka itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,9%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi, mengatakan inflasi di PPU masih dipengaruhi terbatasnya stok sejumlah bahan pangan, khususnya kelompok bumbu-bumbuan dan juga minyak goreng kemasan. Tekanan inflasi di Penajam Pasar Utara mulai menurun meski beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga akibat pasokan yang terbatas. Dirinya juga mengatakan secara tahunan inflasi Kabupaten PPU tercatat sebesar 2,10% secara tahunan atau year on year. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,42%. Dan sementara itu, kelompok makanan seperti hal lainnya, minuman, kemudian juga ada tembakau, menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,13%. Ya, pendengar dan pemirsa, selain itu terdapat 5 komoditas utama yang memicu kenaikan harga, yakni tomat, semangka, bakso siap santap, bawang merah, dan juga

0: minyak goreng. Robi juga menjelaskan tingginya frekuensi hujan di wilayah Penajam Pasir Utara maupun daerah sentra produksi membuat pasokan tomat, bawang merah dan juga semangka berkurang sehingga harga naik di tingkat konsumen. Ya, selain itu kenaikan harga daging sapi menjelang Idul Adha juga ikut mempengaruhi harga bakso siap santap. Sedangkan minyak goreng kemasan mengalami kenaikan harga akibat keterlambatan distribusi dari produsen di Jawa. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga dan juga membantu menahan laju inflasi. Komoditas itu antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan tongkol, terong, dan juga kacang panjang. Dirinya menyampaikan cuaca yang membaik juga meningkatkan hasil tangkapan nelayan sehingga harga ikan tongkol di pasaran ikut melandai. Ya, inflasi di Penajam Pasir Utara mulai menunjukkan tren melandai pada April 2026. Meski masih mengalami inflasi sebesar 0,33% secara bulanan. Angka itu turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,9%. Pada minggu 10 Mei 2026 di Penajam Pasir Utara. Ya, nantikan informasi-informasi lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar Kalimantan Timur dan informasi lainnya dari Kalimantan Utara serta rangkaian informasi-informasi seputar ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
8: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
8: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
8: Seperti itu ya, Bu.
10: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Harper Kutim 99.4 FM, kita kembali di Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur.

Baik, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi dari Mahakam Ulu. BPBD Mahulu turunkan perahu rescue di Ucoh Bilang untuk membantu aktivitas warga akibat banjir. Kenaikan debit air Sungai Mahakam sempat terjadi di wilayah Desa Ucoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu sejak pagi dan masih belum pulih total hingga malam hari tadi. Warga setempat bernama Hura mengatakan kondisi air saat ini sudah mulai surut setelah sebelumnya naik sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Kenaikan air disebut tidak terjadi secara mendadak karena sehari sebelumnya debit air di wilayah Ulu Mahakam lebih dulu mengalami peningkatan. Warga di wilayah ilir kemudian diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kiriman air yang berpotensi masuk ke permukiman. Kiriman air selanjutnya mencapai wilayah Kecamatan Longbagun, khususnya kampung di sekitar pusat ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu, dan sejumlah kawasan seperti Gang Merdeka daerah RT Sungai Tigang turut terdampak kenaikan air, di mana sejak pagi hari BPBD Mahakam Ulu menurunkan bantuan berupa perahu rescue berbahan polietilen untuk membantu aktivitas warga di lokasi terdampak banjir. Ya, pendengar dan pemirsa, selain petugas BPBD, masyarakat juga ikut turun membantu pemantauan kondisi di lingkungan selama debit air meningkat.

0: Dari Mahakamulu kita kembali ke ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim berencana gelar demo jilid 3, kepolisian belum terima surat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur atau APMKT mulai menggaungkan kembali rencana aksi demo Akbar jilid 3 yang bakal digelar pada Kamis 21 Mei 2026 atau demo 2015 mendatang. Namun demikian, pihak kepolisian Resor Kota Samarinda memberikan pernyataan terkait rencana kegiatan itu. Di mana hingga saat ini diakui kepolisian bahwa belum menerima dokumen resmi atau surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa itu. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar melalui Kasih Humas Polresta Samarinda Ibda Ari Suharyadi menyatakan bahwa prosedur penyampaian pendapat di muka umum telah diatur dalam undang-undang, di mana pihak penyelenggara wajib memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian paling lambat 24 jam sebelum aksi dimulai. Dikatakan mereka di Polresta Samarinda masih fokus ke beberapa event besar yang dilangsungkan di Kota Samarinda, termasuk adanya pertandingan Liga Indonesia. Jika sampai saat ini belum ada menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak manapun terkait rencana aksi pada tanggal 21 Mei nanti. Mengingat aksi yang juga masih lama, tentunya pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan di lapangan dan komunikasi intens dengan masyarakat. Sementara itu, Koordinator Lapangan APMKT Erli Sopiansa membenarkan bahwa ada seruan aksi 2015 ini. Hal ini adalah bentuk akumulasi hasil rapat konsolidasi bersama sejumlah elemen masyarakat Kaltim yang berlangsung di Hotel Mesra Samarinda Jumat 8 Mei 2026 malam lalu. Elemen dari paguyuban, lembaga adat, serikat buruh, mahasiswa, pengemudi ojek online, kurir online, hingga organisasi kepemudaan OKP serta kemasyarakatan ormas diklaim bakal ikut tergabung dalam aksi ini. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk aksi di tanggal 22 Mei 2026 atau 2015. Erli mengatakan AMPKT juga menyerukan agar melawan penguasa yang tidak pro rakyat, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak untuk kepentingan luas masyarakat. Dalam isu dan juga isi undangan itu, di mana undangan tersebut terbuka, pihaknya menargetkan dua titik, yakni kantor Kejaksaan Tinggi dan Gubernur Kaltim pada Kamis 21 Mei 2026 mendatang. Pendengar dan pemirsa, setidaknya ada 3 tuntutan yang bakal disuarakan APMKT, yakni turunkan dan lengserkan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, perangi bahaya laten KKN di Bumi Etam, dan usut tuntas seluruh penyalahgunaan anggaran oleh Pemprov Kaltim. Mereka berharap lembaga hukum yang ada bisa memeriksa gubernur. Hak angket harus berjalan di DPRD Kaltim. Aspek hukum juga ditegaskan, bisa ditindaklanjuti, serta surat terbuka yang mereka kirimkan ke Presiden RI, mereka harap bisa dibaca dan memahami kondisi Kalimantan Timur saat ini, sehingga Presiden juga memerintahkan APH atau aparat penegak hukum untuk bergerak memeriksa Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Kita tinggalkan demo 2014 hingga demo 15 rencana dari APMKT. Kita ke ekonomi syariah. Kalimantan Timur tumbuh 26,4%. Seno Aji siapkan era pasca batubara. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pemerintah daerah mulai serius menyiapkan fondasi ekonomi baru di tengah ancaman penurunan industri batubara akibat transisi energi global. Salah satu sektor yang kini didorong menjadi mesin pertumbuhan baru adalah ekonomi syariah yang pada 2025 tercatat tumbuh hingga 26,4% di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Seno Aji saat membuka Bank Indonesia Kaltim Halal Festival 2026 atau Kalafest 2026 yang di bawah kemegahan Masjid Islamic Center Samarinda Jumat malam. Menurutnya angka pertumbuhan itu menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekedar identitas religius, tetapi sudah menjadi sektor real yang mampu menopang perekonomian daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan angka 26,4% ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini merupakan bukti sahih bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekedar label religius, melainkan mesin pertumbuhan yang real. Seno juga menjelaskan bahwa pemerintah kini mulai menggeser arah pembangunan ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah itu juga menjadi bagian dari antisipasi terhadap dampak transisi energi global yang diperkirakan akan mempengaruhi industri pertambangan, termasuk potensi efisiensi tenaga kerja di sektor batubara. Sebagai strategi menghadapi era pasca tambang, Pemprov Kaltim melalui Kalaves 2026 memfokuskan pengembangan pada 4 sektor utama ekonomi syariah. Di antaranya penguatan industri halal melalui percepatan sertifikasi produk lokal agar mampu menembus pasar nasional dan global. Memperluas akses jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta optimalisasi dana sosial seperti zakat, infak sedekah dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial masyarakat. Dan yang keempat yakni membangun ekosistem kewirausahaan berbasis ekonomi kerakyatan dan UMKM. Seno optimistis geliat ekonomi syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang saat ini berada di angka 4,53% menjadi menembus target 5% pada akhir 2026. Kalaves 2026 sendiri menjadi salah satu agenda penguatan ekonomi syariah yang mempertemukan pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, komunitas hingga masyarakat umum dalam satu ekosistem ekonomi halal di Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar Kalimantan Timur. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara. Di antaranya mutasi Polri, Kapolda Sumatera Barat dijabat Irjen Jati, Kapolda Kaltara Brigjen Agus, serta nobar Piala Dunia 2026 TVRI Kalimantan Utara merangkul UMKM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Kami rangkum informasi di antaranya, Bank Indonesia Kalimantan Utara pastikan inflasi terjaga dengan baik, serta informasi seputar mutasi Polri dan informasi-informasi penting lainnya dari Kalimantan Utara. Kita ke Bank Indonesia Kalimantan Utara pastikan inflasi terjaga dengan baik. Dari rri.co.id, Tarakan, Kalimantan Utara. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatat hingga April inflasi di provinsi ke-36 ini terjaga dengan baik, di mana Kepala KPWBI atau Bank Indonesia Kalimantan Utara Hasyando Ginsar Manik mengatakan inflasi Kaltara terjaga dengan baik di posisi 0,02% secara bulanan atau bulan ke bulan, dan tentunya ini menjadi sinyal positif bagi daerah. Hasyando menambahkan, jika melihat inflasi keseluruhan di kabupaten dan kota dalam hitungan bulan ke bulan, maka dapat dirincikan untuk Tanjung Selor 0,23%, Nunukan 0,4%. Ya, sementara itu selain Nunukan, hanya Tarakan yang deflasi sebesar 0,6 secara bulanan. Kita ke nobar Piala Dunia 2026, TVRI Kaltara rangkum UMKM. Kami rangkum dari Antara News Kaltara. TVRI Stasiun Kalimantan Utara akan merangkul dan juga melibatkan para pelaku UMKM dalam pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026. lokasi nobar nanti akan dicari tempat yang paling ramai dan akan dilibatkan para UMKM. Hal itu disampaikan Kepala TVRI Stasiun Kaltara Agung Kameswara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Menurut Agung, pelibatan UMKM itu merupakan bentuk dukungan kepada program pemerintah pusat, yaitu Asta Cita yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan. Agung mengaku sudah berkeliling di kabupaten kota Kaltara dan bertemu kepala-kepala daerah untuk mensosialisasikan bahwa TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 dan mereka sudah keliling dan sudah ke Kabupaten Nunukan bertemu Bupati dan juga Polres dan bersyukur respon mereka bagus untuk menyambut kegiatan ini. Selain di Kabupaten Nunukan, dirinya juga sudah berkunjung ke Kabupaten Tanah Tidung dan juga merencanakan nobar di alun-alun kantor Bupati Tanah Tidung yang baru di kawasan pusat pemerintahan. Untuk diterapkan ada satu di Gita Jalatama Food Court, mereka akan berencana mengadakan di tempat tersebut, kemudian untuk di Malinau di alun-alunnya juga. Sementara di Kabupaten Bulungan, TVRI Kaltara merencanakan nobar di kawasan Car Free Day Tebu Kayan Tanjung Selor. Dan akan dilihat nantinya untuk tanggal 14 Juni, rencananya mereka akan mengadakan nobar di CFD saat pertandingan Brazil dan juga Maroko. Mereka masih mencari lokasi yang pas di tempat tersebut. Kita ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi sejumlah jabatan perwira tinggi Polri di mana posisi Kapolda Sumatera Barat hingga Kapolda Kalimantan Utara diganti. Mutasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-960-sekian-sekian tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Surat ini tertanggal 7 Mei 2026 yang diteken langsung Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Anwar. Dikutip dari detik.com pada Sabtu lalu, posisi Kapolda Sumber kini dijabat oleh Irjen Jati Wiyoto Abadi, di mana Irjen Jati menggantikan Irjen Gatotri Suryanta yang dimutasi menjadi Pati Lemdiklat Polri. Ya, pendengar dan pemirsa, Irjen Jati sebelumnya menjadi Kapolda Kalimantan Utara. Sementara itu posisi Kapolda Kaltara kini dijabat oleh Brigjen Agus Wijayanto yang sebelumnya menjabat Karo Waprof di Divpropam Polri. Informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Seperti pedagang pasar tani dilarang menjual komoditas basah. Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan Nunukan melarang pedagang pasar tani alun-alun menjual komoditas yang menimbulkan limbah basah seperti ikan dan juga ayam. Pedagang diminta kembali berjualan di dalam pasar Yumaker yang telah disediakan pemerintah. Penegasan itu disampaikan KBDK UMKPP Nunukan Dior Frames dalam rapat dengar pendapat terkait relokasi pasar tani alun-alun. Komunitas yang menimbulkan limbah basah seperti ikan dan ayam wajib berada di dalam pasar Yumaker, meja dan tempat kosong sudah tersedia. Menurut Dior, pasar tani tidak termasuk nomenklatur pengelolaan pasar basah sehingga aktivitas pedagang atau perdagangan komunitas itu tidak diperbolehkan berlangsung di area alun-alun. Dirinya mengatakan kebijakan itu dilakukan demi menjaga kebersihan, ketertiban dan keadilan bagi pedagang yang tetap bertahan berjualan di dalam pasar resmi. Ya, dalam forum itu juga sempat muncul usulan agar pedagang ikan tetap diizinkan berjualan di luar pasar dengan kemasan tanpa tetesan air. Namun usulan itu ditolak DKUMKPP. Saat ini terdapat sekitar 60 pedagang ikan yang tergabung dalam asosiasi di dalam pasar. Karena itu pemerintah meminta seluruh pedagang mematuhi aturan agar tidak memicu kecemburuan maupun konflik antar pedagang. Selain pasar tani, pemerintah juga menyoroti keberadaan PKL di kawasan perbankan dan juga pertokoan yang dinilai mengganggu akses pelanggan dan aktivitas usaha. Demikian informasi-informasi dari Kalimantan Utara, informasi selengkapnya dari Kaltim Kaltara dalam Warta Siang kami rangkum informasi dari seputar ekonomi olahraga. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
5: Aduh, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
7: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
7: Iya, maaf, gak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
7: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
9: Hai Lin, dari mana nih?
10: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
9: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
10: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
9: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
10: Apa tuh?
9: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
10: Gitu.
9: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
10: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
9: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim FM 99.4 FM. Kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ya, kami hadirkan Kaltim kuatkan ekonomi daerah lewat hilirisasi perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memacu hilirisasi sektor kelautan dan perikanan secara masif sebagai strategi kunci memperkuat ekonomi daerah berbasis non-migas serta menyongsong transformasi ekonomi hijau dan biru. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati di Samarinda menegaskan pergeseran fokus ini krusial untuk masa depan bumi etam. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor batubara dan migas, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Irma menjelaskan bahwa penguatan sektor perikanan kini menjadi pilar strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Visi ini sejalan dengan ambisi Presiden, visi ini sejalan dengan ambisi pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat ekonomi baru melalui industrialisasi komoditas unggulan. Pengembangan ekonomi daerah ke depan dikatakan tidak boleh hanya terpaku pada tambang. Kalimantan Timur harus mengoptimalkan kawasan perikanan dan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk. Hilirisasi ini dinilai menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dibandingkan menjual produk mentah. Pengolahan hasil laut mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekosistem UMKM. Saat ini DKP Kaltim terus membina industri pengolahan produk seperti amplang, abon ikan, sambal ikan hingga hilirisasi rumput laut. Produk-produk ini diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan seiring dengan bertambahnya populasi dan kebutuhan pangan di kawasan IKN. Untuk memastikan produk lokal mampu menembus pasar modern dan ekspor, DKP Kaltim aktif memfasilitasi pelatihan teknis seperti penampingan sertifikasi standar nasional Indonesia SNI. Mereka juga ingin produk Kaltim memiliki standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi sehingga memiliki daya saing kuat di pasar global. Irma mengingatkan bahwa hilirisasi yang kuat memerlukan pasokan bahan baku yang stabil. Oleh karena itu, DKP Kaltim juga fokus membenahi sektor hulu melalui edukasi, budidaya ramah lingkungan, bantuan mesin pakan mandiri untuk menekan biaya produksi, pembudidaya, dan penguatan kawasan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Dengan integrasi hulu hilir ini, sektor perikanan diharapkan resmi menjadi penopang ekonomi baru Kalimantan Timur. Transformasi ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat secara berkelanjutan di tengah pesatnya pembangunan IKN.

0: Kita ke informasi terakhir seputar olahraga Kalimantan Timur. 1.500 pelari half marathon run nikmati pengalaman olahraga di IKN. Sedikitnya 1.500 pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara peserta half marathon run melintasi kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Maraton diadakan untuk lebih menghidupkan ruang publik dan memperlihatkan kesiapan infrastruktur Ibu Kota Baru Indonesia. Disampaikan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agung Indrajit di Sepaku PPU. Half Marathon Run dikatakan perdana diadakan di IKN yang merupakan hasil kerjasama antara Swiss Hotel Nusantara dan Otorita IKN dengan kategori Lomba 5K, 10K, dan 21K. Peserta Half Marathon Run melintasi KIPP IKN mulai dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Otorita IKN, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, Hunian Aparatur Sipil Negara 1, RS Abadi Abdi Waluyo, RS Mayapada, Training Center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Istana Negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini 11 Mei 2026. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sudah bergabung bersama kami di Warta Siang kali ini menyimak informasi dari Kaltim Kaltara serta informasi terkini lainnya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Mik, jogging yuk.
4: Enaknya jogging di mana, Win?
3: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
4: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
4: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
3: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
4: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
7: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
7: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya Bu.
7: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya Bu.
4: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk daerah Sangatta dan sekitarnya,

0: Rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat,

maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

9.4 FM kembali dari kawasan Sulawesi 8 dan kembali menemani ruang dengar Anda di weekday kali ini di 11 Mei 2026. Siang dan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatte dan sekitarnya dan untuk semua yang ada di seputar kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 atau kawasan Sulawesi sekitarnya dia. Ya, di 23 menit lepas dari jam 12 siang hari ini masih cukup panjang kebersamaan kita hingga di jam 1 dengan informasi-informasi menarik yang bakal Esther coba hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan juga buat Anda yang mungkin sudah mulai bergegas ya untuk menikmati santap siangnya untuk saat sekarang. Sudah ada Raisyah dengan Tak Berharap Lagi membuka jumpa kita kali ini dan juga menghadirkan sholat duhur ya dan juga sejumlah hal-hal lainnya di ruang dengar Anda pada saat sekarang. Ya, masih bersama dengan Esther di sini yang coba juga terus untuk mempersemai Anda hingga beberapa menit ke depan dan mengucapkan selamat siang bagi Anda yang tetap berada di 99.4 FM yang mungkin masih mendengarkan RPD di meja kerja atau mungkin juga masih di pasar kali ya sampai saat sekarang ya setengah satu, pasar mana tuh yang buka sampai saat ini lagi jualan sambil dengerin RPD atau mungkin juga lagi cucian ya sambil dengerin RPD atau mungkin juga sambil jalan sambil nyetir gitu, yang penting nggak sambil bawa motor aja karena cukup bahaya kalau naik mobil kan nggak perlu pakai headphone dan lain-lain gitu. Oke, kita tinggalkan Tak Berharap Lagi dari Raisa. Kali ini ada Budi Doremi dengan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

9.4 FM. Sebuah informasi kehilangan STNK dan BPKB motor Yamaha sudah diterima di RPD Kutim dengan nopol KT 4921 RV atas nama Eka Fitri Kurianingsih yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak tanggal 6 April 2026 di Sangatta, Kutai Timur. Dan bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi nomor handphone di 0812 5454 3086 atas nama Eka Fitri tersebut, atau datang langsung ke studio RPD Kutim pada saat jam kerja.

Okay, dan juga perkiraan cuaca untuk hari ini supaya menjadi masukan dan juga referensi buat kita semua ya. Dan kayaknya beberapa hari belakangan ini perkiraan cuaca kita cukup hujan ringan ya. Kemudian juga berawan seperti hari ini per tanggal 11 Mei di Kecamatan Morancalung diperkirakan akan berhujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangkulirang juga diperkirakan hujan ringan, ada Busang, kemudian Telen. Selain Kecamatan Telen juga ada Kecamatan Kombeng, kemudian Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Batu Ampar, dan juga Kecamatan Long Mesangan. Selain itu, perkiraan cuaca berawan saja alias berawan di Sangatta Utara ya. Hari ini diperkirakan akan berawan di Sangatta Utara dan sekitarnya termasuk di Jalan Sulawesi pastinya ya. Kemudian juga seputaran Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan tentunya, Teluk Pandan, Kaubun, Kecamatan dan juga Kecamatan Karangan ya. Jadi sejumlah kecamatan-kecamatan tersebut diperkirakan akan hujan ringan dan juga berawan saja untuk hari ini.

0: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
1: Loh.
2: Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
12: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
13: Ya, halo, ini siapa?
14: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
13: Udah, Ma.
14: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
13: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
14: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
13: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
14: Itu namanya korupsi, sayang.
13: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
15: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

89.4 FM ya, kembali di weekday ya, dan pendengar untuk 12.46 menit waktu Indonesia Tengah, di mana sebuah informasi kami kutip dari Sangatta Info, di mana Polres Kutim membubarkan aksi balap liar nih yang selalu meresahkan warga di kawasan Jalan Soekarno Hatta ya, Sangatta Utara pada Sabtu malam kemarin. Ya, dikatakan ke Polres Kutim AKBP Fauzan Arianto nih, kalau ternyata setelah menerima laporan tim, timnya langsung turun demi mencegah terjadinya kecelakaan akibat aksi balap liar itu. Ya, dikatakan Bapak Kapolres nih ya, teman-teman sekalian, kalau jalan umum itu bukan tempat untuk balapan ya. Aktivitas seperti ini sangat berisiko baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat yang melintas ya. Jadi kalau dari Sangatta Info itu, di mana telah diterima informasi aksi balap liar resahkan warga Sangatta Utara, depan 8 remaja dan kendaraan diamankan. Nah, lo, Kapok.

Oke, masih postingan dari seputar Sangatta Info nih ya. Salah satu akun bernama Om Underscore Aceng ya, terkait dermaga kenyamukan Sangatta Kutim yang mana menjadi favorit banget di sore-sore hari ya untuk ditempati nongkrong. Ini adalah dermaga kenyamukan Sangatta Kutai Timur ya. Tapi memang sekeren itu sih, di sana juga kita bisa melihat sunset gitu ya. Bisa banget ngopi-ngopi di sana. Tapi kalau bawa anak-anak kecil mesti kudu banget untuk berhati-hati gitu ya. Harus diperhatikan supaya nggak lari sana sini, karena memang agak pengendara juga banyak gitu. Oke, jadi mungkin walaupun ini hari Senin ya, mungkin Sabtu Minggu kemarin belum sempat untuk membawa jalan anak-anak, nah boleh banget sore hari ini mendatangi dermaga kenyamukan untuk melepas penat ya, khususnya bagi bapak-bapak yang mungkin over shift. Nah bagus banget nih, bawa sejenak 2 atau 3 jam anak-anak untuk menghirup udara yang segar dan mungkin juga sekilas melihat tentang wisata yang dekat di dalam kota Sangatta.

0: 9.4 FM ya, sudah hampir menuju jam 1 untuk siang hari ini dan kita masih sama-sama di weekday. Informasi terakhir nih menutup jumpa kita kali ini, karena gak lama lagi kita akan merayakan Idul Adha atau hari berkurban. Nah, siapa ini yang sudah punya sapi dan kambing? Oke, tapi bukan masalah sapi dan kambingnya, tapi ada hal-hal menarik nih yang unik nih biasanya di kegiatan kurban. Ya, di mana ibadah kurban saat Idul Adha ternyata memiliki keunikan tersendiri nih, baik dari segi tradisi, fakta hewan, hingga makna spiritualnya. Yang pertama adalah tradisi unik kurban di Indonesia. Ada yang namanya manten sapi, itu berasal dari Pasuruan. Jadi sapi yang akan dikurbankan itu dimandikan dulu, kemudian juga dirias dan diberi kalung bunga 7 rupa. Wow, ini kayak orang menikah gitu ya, namanya juga manten sapi. Lalu diarak layaknya pengantin sebelum disembelih gitu. Kemudian ada namanya tradisi apitan, itu dari Semarang, di mana perpaduan budaya sedekah bumi dan kurban seringkali menampilkan gunungan hasil bumi dan hewan kurban. Ada yang namanya gotong royong, di mana panitia kurban seringkali warga lokal ya bekerja sama dari malam takbiran hingga pembagian daging. Kemudian fakta unik hewan kurban lainnya yakni pupil sapi dan kambing ya, di mana pupil mata kambing berbentuk persegi memungkinkan mereka melihat lebih baik di malam hari, sementara sapi bisa melihat hampir 360 derajat. Ada kompas salami sapi, di mana sapi cenderung menghadap ke utara saat makan karena medan magnet bumi gitu. Ada juga yang namanya kambing dan kopi. Katanya nih, konon penggembala menemukan kopi setelah melihat kambingnya lincah setelah memakan biji kopi. Wow. Kalau fakta unik daging kurban nih ya, yang pertama adalah kolesterol kambing, di mana kadar kolesterol daging kambing ternyata sebenarnya lebih rendah nih teman-teman ya, daripada daging sapi. Meskipun sering dianggap lebih tinggi rumah zakat. Kemudian pengolahannya, di mana memasak daging kambing tidak boleh dengan suhu terlalu tinggi atau terlalu lama agar gizi tetap terjaga gitu. Kok jadi ada rumah zakatnya di belakang? Ini tuh rumah sakit tuh, maksudnya itu informasinya dari situ. Oke deh, jadi siap-siap buat teman-teman yang mau berkurban ya. Ya, kalau misalkan di Kutai Timur mungkin ada hal-hal unik juga kali ya, sesuai daerah setempat. Ketika akan berkurban, apa saja nih yang unik-unik yang bisa dilakukan. Oke deh, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi untuk sama-samanya. Senang banget bisa temenin kalian untuk 2 jam kali ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Mendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: Yo. You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Catch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim. Untuk edisi siar hari ini, Senin 11 Mei 2026. Ya, kalau tadi beberapa program ya sudah ditemani oleh rekan Esther Pakabu tentunya. Ya, kali ini Novani yang akan menemani Anda semuanya tentunya pendengar di program Sapa Kutim, program request lagu-lagu kesukaan Anda tentunya, dan juga bisa kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Oke, kita ketemu lagi di edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan selama beberapa, bukan beberapa menit ya, kan, tetapi hampir 2 jam ke depan pendengar ya, dimulai pada pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian tengah hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau jam 3 sore hari nanti. Pendengar ya, Novani akan menemani Anda semuanya di program Sapa Kutim. Dan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, dipersilahkan tentunya ya, dan kembali di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi, terutama buat Anda para pendengar setia RPD Kutim ya, yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya, di 0811 5811683. Oke, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim seperti biasa ya, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara, baik itu lagu slow boleh, lagu rock gitu juga boleh, lagu pop, pokoknya genrenya itu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an tentunya pendengar ya. Silakan bisa ikutan request lagu di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini. Dan oke, baik pendengar, di 99.4 FM satu persembahan lagu yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda, dan kita pastinya juga dengerin sama-sama ya lagu sekaligus mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Ada lagu dari miliknya Mario Ginanjar, Menyimpan Hati. Wah, lagu Menyimpan Hati ini dari Mario Ginanjar resmi dirilis ya pada 3 Juli tahun 2020. Dan ternyata pendengar, lagu ini merupakan single solo ya dari vokalis Kahitna, Mario Ginanjar. Dan ternyata adapun makna dari

semangat tentunya. Setengah hari sudah kita lewati ya, makan siang juga pastinya udah. Oh, ada yang belum ya? Apabila belum makan siang, yuk ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu tentunya ya. Biar lebih semangat lagi melewati setengah hari ke depan. Wah, sampai sore gitu maksudnya ya. Dan sambil menikmati waktu istirahat siangnya dan mendengarkan radio ya, radio di frekuensi 99.4 FM, mungkin bisa sekalian ikutan bergabung ya bareng Novani, berpartisipasi di 0811 5811 683. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya pendengar ya, dimanapun Anda tengah berada yang mendengarkan siaran kami, baik itu di manapun ya, di dalam kendaraan atau di mobil gitu juga bisa ya dengerin RPD Kutim. Siapa tahu lagi monitor ya, yang lagi ada di jalan juga ya, lagi berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, jangan lupa untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau mobil ya, jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Pastikan untuk selalu membawa surat-surat ya kendaraan, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan ada tambahannya nih ya, jangan bermain gadget ya atau handphone ketika Anda sedang berkendaraan, pendengar ya. Kemudian jangan melawan arus ya, ini sebaiknya juga dihindari ya, terutama buat Anda pengendara sepeda motor ya atau roda 2 ini, karena memang kebanyakan gitu ya sepeda motor yang sering terlihat melawan arus. Benar gak sih? Mungkin ada beberapa ya kendaraan roda 4 atau mobil ya, akan tetapi paling banyak, paling sering itu kalau tidak salah itu yang menggunakan sepeda motor ya gitu ya pendengar ya. Jadi diharapkan untuk selalu berhati-hati, bukan hanya pengguna jalan saja ya, maksudnya yang mengemudikan kendaraan ya kan, tetapi pengguna jalan lainnya tentunya ya. Ketika Anda sedang berjalan kaki juga diharapkan untuk selalu berhati-hati. Ketika Anda ingin menyeberang jalan juga ya, ini pastikan juga harus berhati-hati ya, dan tetap fokus pastinya ya. Jangan lupa untuk selalu waspada, melihat kanan kiri pastinya gitu pendengar ya, agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas tentunya pendengar ya. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kita kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda pendengar, lagu-lagu yang bisa di request ya di program Sapa Kutim. Sekali lagi, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya, di atas tahun 2000-an tentunya pendengar ya, boleh ikutan bergabung, asal jangan lagu-lagu dangdut ya. Lagu oldies memory, karena memang ada program tersendiri tentunya, apalagi buat yang sudah mengetahui atau yang sering ikut dan bergabung ya di program Sapa Kutim pastinya sudah tahu ya kategori-kategori lagu-lagu yang bisa di request ya di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar, sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini, Novani hadirkan lagu ini, adalah lagu terbaru ya, lagu terbaru yang dinyanyikan oleh Ariel Noah ya, Dulu Kita Masih Remaja. Gimana nih lagunya? Oke, kita dengarkan bersama-sama, ini dia ya, Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah, spesial untuk para pendengar RPD Kutim di suasana siang hari ini.

RBD Kutim 99.4 FM, dulu kita masih remaja, yang dinyanyikan oleh Ariel Noah ya, resmi dirilis pada 15 April 2026. Dan ternyata lagu ini merupakan official soundtrack ya untuk film Dilan ITB 1997 nih pendengar ya. Nah pendengar, film Dilan ITB 1997 resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 30 April 2026. Dan ternyata film ini juga menghadirkan kisah lanjutan Dilan ya, versi kuliah, yang diperankan oleh Ariel Noah dengan latar belakang gejolak politik dan romansa tahun 1997. Dan film ini juga menyoroti kehidupan Dilan ya sebagai mahasiswa FSRD ITB yang dewasa namun tetap humoris di tengah situasi politik reformasi serta dilema cintanya antara Ancika dan Milea. Wow. Nah kira-kira apakah para pendengar RB Kutim sudah menyaksikan atau menonton film Dilan ITB 1997 ya? Jika belum ya deh, ini ada ada bocorannya ya. Bocorannya ini resmi tayang ya, sudah resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 30 April 2026 pendengar ya. Jadi boleh deh, mungkin buat anda pendengar yang ingin menyaksikan ya film Dilan ITB 1997 ini di bioskop ya. Iya deh, ini mungkin sudah tayang ya di bioskop seluruh Indonesia ya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya. Kita kembali di 0811-5811-683. Lagu dari miliknya Ariel Noah berdengar ya, yang sedang membawa kebersamaan kita tepat di menit 22 lepas dari jam 1 siang. Jadi buat anda pendengar yang ingin request lagu, dipersilahkan ya di 0811-5811-683. Oke, kita sapa dulu ya satu persatu. Oh, enggak satu persatu sih. Ya, mana nih suaranya Mbak Nur ya. Mbak Nur di Geria Dayung yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya. Pokoknya di program RPD Kutim pastinya dong ya. Terus juga masalah, mana nih suaranya. Terus juga siapa lagi ya? Oh, Mbak Alexa, mana nih suaranya juga ya. Terus juga Mbak Lisa ya. Terus siapa lagi ya, Slebeo ya, ini mana suaranya juga nih. Pokoknya para pendengar RPD Kutim yang sering ikutan bergabung tentunya ya, mana nih suaranya. Ya, ini Novani sudah menyapa ya beberapa pendengar setia RPD Kutim tentunya ya. Siapa tahu lagi monitor ya, jadi lebih semangat lagi nih untuk ikutan bergabung kembali ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Oke, kembali di 0811-5811-683 ya pendengar, silakan buat anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja kita buka ya untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Ini sudah ada beberapa requestan yang masuk tentunya ya di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan. Halo Kak Novani, selamat siang. Dari Intan, Kak lagi makan siang aja. Kak Novani udah makan siang belum? Mau request lagu Tak Dianggap dari Lyodra. Salam santun untuk semua warga Kota Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Hai. Hai Intan. Waduh, lagi makan siang ya. Menunya apa nih makan siangnya? Alhamdulillah Novani juga sudah makan siang ya. Iya deh, tetap semangat ya buat Intan. Oke, lagu yang di request ya untuk hari ini ya Intan ya, lagu Lyodra Tak Dianggap. Oke, katanya salam-salamnya buat semua warga Kota Sangatta aja. Oke, baik, terima kasih buat Intan ya yang katanya lagi menikmati makan siang nih. Waduh, sambil dengerin RPD Kutim dong pastinya ya. Iya deh, lagunya ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Intan ya.
Kemudian Intan, dari Intan next selanjutnya Novani bacakan Salken. Sapaku tim, aku Salsa di APT Pranoto. Puterin ya Mbak lagunya Mita dengan Mu Cinta. Semangat Mbak siarannya. Oke, baik, terima kasih. Salam kenal juga ya buat Salsa di APT Pranoto yang sudah ikutan bergabung nih ya. Semoga bisa menjadi salah satu pendengar setia RBD Good Team tentunya ya, dan bisa ikutan bergabung lagi tentunya ya. Salsa di APT Pranoto yang request lagunya Mita dengan Mu Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Salsa yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan requestan di nomor urut ketiga ya di sesi pertama. Assalamualaikum RPD Ku Tim, Sapa Ku Tim. Mau request lagu Mbak Novani, Meli Guslau Gantung. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Ku Tim. Buat yang baca terima kasih RPD Ku Tim 99,4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali buat siapa nih? Buat Salam ya, Mas Salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Ku Tim ya. Tadi sempat Novani sapa ya. Ya, lagu yang di request untuk siang hari ini Meli Guslau Gantung ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk sesi pertama sudah 3 requestan yang sudah Novani bacain, dan tinggal Novani puterin ya lagu-lagunya. Dan pastinya setelah sesi pertama nanti akan ada selanjutnya, sesi selanjutnya ya, kita akan masuk di sesi kedua. Dan buat Anda pendengar sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, masih di nomor 0811 5811 683. Oke, langsung aja Novani bacakan ya, maksudnya Novani puterin ya lagu yang sudah di request di sesi pertama. Ini dia ya, di nomor urutan pertama ada Liodra Tak Dianggap ya, yang mana lagu ini sudah di request oleh Intan. Kemudian selanjutnya ada Mita dengan Mu Cinta yang di request oleh Salsa. Dan requestan di nomor urut ketiga Meli Guslau dengan Gantung yang sudah di request oleh Salam ya di kesempatan siang hari ini. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama requestan untuk sesi pertama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar, masih bersama dengan Nova nih ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini edisi Senin ya 11 Mei 2026. Dan gak kerasa pendengar, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 43 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan untuk sesi pertama tadi kita sudah melewati ya, dan sudah Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk di 0811581683. Tadi ada Intan, kemudian juga ada Salsa dan Salam ya yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di sesi pertama tadi ya. Dan baik pendengar, saatnya kita lanjut lagi ya. Kita masuk untuk sesi kedua dan masih di nomor 0811581683. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada, baik yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui radio di frekuensi 99.4 FM, yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa bergabung live streaming, mendengarkan live streaming di RPD, di website kita tentunya pendengar ya, di Anda bisa mengakses di rpd.kutaitimurkab.go.id, atau juga bisa ya mendengarkan siaran live streaming RPD melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811581683. So langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Assalamualaikum RPD Kuti, mau ikutan request lagu ya. Ini Klemer, Di Rumah Aja, lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Sukses terus RPD Kuti. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Klemer ya, yang katanya lagi ada di rumah aja nih. Iya deh, request katanya sih request lagunya Eklat ya, Bentuk Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Klemer ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Baik, berdengar di 99.4 FM bersama kita cerdas ya. Ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811-5811-683 ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini ya. Dan seperti biasanya pendengar, beberapa menit lagi tepat di pukul 14.00 ya, atau jam 2 siang seperti biasanya, RPD Kutim nantinya akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit ke depan pendengar ya, hingga kebersamaan kita di program Sapa Kutim tentunya pendengar. Jadi buat Anda yang masih ingin ikutan bergabung ya, berpartisipasi bareng Novani, bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk di 0811-5811-683 ya. Ya, assalamualaikum Mbak Novani. Aku Bams, mau request lagunya Rosa, Jatuh Cinta Setiap Hari. Lagunya spesial buat semua pendengar RPD Kutim, buat kru RPD juga semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bams ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Kutim ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini Rosa ya, Jatuh Cinta Setiap Hari. Wah. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan semoga gimana nih untuk kabarnya nih ya Bams ya. Semoga hari ini juga masih dalam kabar baik, sehat dan masih bersemangat tentunya ya. Dan selamat beraktivitas juga pastinya buat Bams ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi kedua kembali di 0811-5811-683 pendengar ya. Sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya, masih kebersamaan kita terbilang masih cukup panjang ya waktu kita pendengar ya. Jadi buat Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim, sekali lagi di 0811-5811-683.

Okay, baik pendengar di 99.4 FM ya. Oh, mungkin untuk sesi kedua ya, langsung aja deh Novani puterin ya. Kebersamaan kita sudah memasuki di menit 50 lepas dari jam 1 siang ya. Dua lagu sepertinya tercover ya. Tercover tentunya sebelum masuk di RRI Pro 3 Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request oleh tadi ada siapa nih? Ada Klemer ya, yang request lagunya Eklat ya, Bentuk Cinta. Dan requestannya Bams ya, Rosa Jatuh Cinta Setiap Hari. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia di nomor urut pertama untuk sesi kedua ya, Eklat dengan Bentuk Cinta.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you listen 99.4 FM.
2: Oh yeah, 99.4 FM.
1: Yeah. RPDQ Team.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Wakil Presiden meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke tentara Israel. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, distorsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya Rizka Fadilah.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
8: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
8: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi Ahmad Hajri mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam?
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar, Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam. Dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
11: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih, tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat, jadi penasaran nih. Mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan, cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan, kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran karena saya sebelumnya juga aktif di sini.

0: Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gemabungan Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gema Temanggung, gerakan menulis akhbar Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang reflektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD, ini kebetulan yang menjadi yang mandegani gerakan ini, selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Pring Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhbar Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini program GEMA ini sebetulnya apa?
3: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari

0: guru menulis. Kemudian yang jalur siswa ini gerakan murid menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berliterasi menulis, dengan literasi menulis utamanya bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis. Jadi ketika kita menulis itu paham apa yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan, pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi antologi dari semua jenis-jenis karyanya. Demikian Bapak sementara.
1: Ini nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulkan karya mereka akan dikurasi,
0: oleh tim kami. Iya.
1: Dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi.
2: Iya.
1: Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
0: Sementara baru guru dulu nji.
1: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
0: Nah. Kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Okay. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disampiri tugas tambahan. Nonsewu di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi untuk guru, kami jenis-jenis karyanya sudah ada. Nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
1: Nanti kurator.
0: Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada puisi pendidikan, dan yang ini yang kami matur tadi untuk best practice. Jadi best practice nanti ada best practice guru, best practice kepala sekolah, dan juga best practice pengawas. Selain itu, nanti kami juga, ini para pemerhati pendidikan, beliau juga sumonggo untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun. Monggo nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru, Bapak. Demikian, Bapak.
1: Baik, luar biasa. Jadi Kabupaten Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya, Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tumbuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Santiago pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami, SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir Esa, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
5: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya, dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur di mana gara-gara harga pakan naik, Bappenas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Wina.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mengintervensi tingginya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak ayam petelur. Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyalurkan sebanyak 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan. Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog di Gudang Bulog Magetan, Gulun, Kecamatan Mospati. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas Maino Dwi Hartono dan juga perwakilan Bulog Magetan memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25.000 buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan Andri.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25.000 buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah masa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolres Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan, Dandim 0510 3 Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Mesyar Rashid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambahkan bahkan sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah tamah dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar RTFM Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dungguraya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada komunikasi pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Bagian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya, dan pendengar selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
8: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
9: Baik pendengar, kelompok Dasawisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasawisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan di mana Dasa Wisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasa Wisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasa Wisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasco menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasa Wisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasa Wisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansetmani FM untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansetmani FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
10: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani padi. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000 dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6.000.000 per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Demam tinggi, nyeri perut, otot, sendi, ruam merah di kulit, mual, dan muntah. Waspada siklus pelana kuda penyakit DBD. Bila demam lebih dari 3 hari, segera bawa pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Gigitan nyamuk, tidur dengan memakai kelambu, dan memakai anti nyamuk.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: sucinya cintamu melulukan hatiku. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Fira Cantika featuring Irwan Krisdianto, Rindunya Hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Baik pendengar, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Oke pendengar, di 99.4 FM Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat sahabat ataupun keluarga atau buat teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya ya. Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado.
1: Halo Goda Gado. Gado.
0: Cakep.
1: Aku ada mobil mau Ulfa tadi. Anu Yuna aja dia nombol pas Samarinda, dia kira kalau bertamu. Anu, dia habis hari raya, jadi 2 minggu, habis hari lebaran, dia makan bulik.
0: Iya, lebaran di sana ya, Cil ya.
1: Jadi aku request lagu, kada bisa tidur, jadi ke rumah irama, karena namun kada bertamuan Yuna.
0: Ah, rumah irama, semoga ada nih Cil, tidak bisa tidur ya.
1: Iya, jadi kok lawas bahpian nanti nak aku rasa manen karet semalam dari komun man 2 minggu anu ka Samarinda habis hari raya habis lebaran
0: gitu. Ada enggak ya tidak bisa tidur nih.
1: Iya. Yeah. Deko kangen nanti nak nem kada bertamu.
0: Enggak ada kayaknya. Apa ya judulnya tidak bisa tidur tuh.
1: Ada Rumah Irama lo kalau lawan anu Rita lah tuh. Ada yang kan bisa tidur sejuk itu. Ada kah mbak Ulfa?
0: Akanan Ulfa cek dulu Cil ya sambil Ulfa carikan Acil salam-salamnya dulu nih.
1: Ya salam-salamnya kesan Pak Mas Bin, Mas Jai, Pak Bekri, Pak Suli, Mbak Piona dari Kelimter 1 tahun dengar kayak di Samarinda. Ini Benjar juga. Ya. Mbak Aurel di Bengalun, Cinta di Kabu, Cinta di Bengalun juga. Mbak Anak sangat lama. Pak Sulih juga. Mbak Mirka di Sampulirang. Bunda Ajan di Kepung Tatur, Bunda Betu Ampar juga. Punya salam bisa berikan mana yang kalian tersingguli ini. Dari A sampai Z. Buat Mbak Ulfahnya mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Acil Banjar nih. Sudah bergabung lagi ya. Semoga ketemu sama Mbak Fiona nih ya. Oke. Acil ditunggu lagunya Tak Dapat Tidur nih ya.
1: Kalau Mbak Ulfa.
0: Oke.
1: Kira kawal guring kan gue tamu.
0: Iya. Oke Cil, ditunggu lagunya. Ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk nih. Dari Acil Banjar ya, request lagunya Roma Irama featuring Rita Sugiarto, Tak Dapat Tidur. Semoga ketemu nih habis lebaran ya. Oke, dan selanjutnya, halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Cakep. Alhamdulillah baik nih, Mas Ben.
2: Kok tahu?
0: Tahu dong. Fans setia RPD Kutim.
2: Apa kabar Bunda?
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat nih. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah ya Mas Ben. Baik Mas Ben, Markas lagunya siapa tadi? Ketawa
2: Aku
0: sama Acil.
2: diminta ramai-ramai ya lagunya sebelumnya.
0: Ah?
2: Diminta sama Acil Banjar ya lagunya ramai-ramai.
0: Iya, tak dapat
2: Iya.
0: tidur katanya.
2: Jangan, jangan sampai nggak bisa tidur. Harus bisa tidur lah.
0: Aduh, mau meledak ketawa kena ya
2: Iya
0: Acil
2: lagunya sama
0: Banjar.
2: lagunya Meggy Z enggak?
0: Hah?
2: Lagunya Meggy Z.
0: Lagunya Meggy Z. Oke, apa nih? Jangan bilang sakit gigi.
2: Bukan, sakit kepala.
0: Sakit kepala.
2: Iya.
0: Oke. Jangan beneran sakit kepala nih, nggak enak ya.
2: Daripada sakit kepala, harus sakit hati ya.
0: Oke, salam-salamnya nih, Mas Ben. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin.
2: Tunggu mbak dari ya.
0: Terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi nih Mas Ben. Oke Mas Ben, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, dan juga Acil Banjar sekeluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi pertama nih dari Acil Banjar ya, request lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur, dan selanjutnya dari Megi dari Mas Ben, request lagunya Megi Z Sakit Kepala. Baik mendengar, oh nampaknya ada yang nelpon lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Langsung saja Ulfa angkat. Halo Godagado. Halo, Godagado. Mana sih? Halo, Godagado. Kok tidak ada suaranya ya? Halo? Halo? Halo, mana suaranya nih? Halo.
3: Maaf, nomor pemanggil tidak ada.
0: Operator. Ya nyaut operator sekalinya. Oke, pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi pertama, pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mah Yunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, dan beserta seluruh staf RPD Kutim, ada Mbak Nova nih, dan juga Mbak Esther, Mbak Karel, Mbak Ana, dan juga Pak Dipyo, Pak Marwan, Pak Firman, dan juga Mas Subuh ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengerekos untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke 21 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk rekos lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mbak Lala ya di Sangatta Utara. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya. Mbak Ulfa cantik, selamat sore. Sore juga. Godo-godo goyang dandut gaya dong. Dari Lala di Sangatta Utara, request lagunya Siti Badria, Terong Dicabein. Salam semangat aja semuanya. Oke, terima kasih buat Mbak Lala ya sudah bergabung di RPD Kutim nih. Semoga jadi fans setia ya Mbak Lala. Oke, Mbak Lala, ditunggu lagunya. Semangat nih. Oke, baik pendengar, langsung saja di belakangnya Mbak Lala ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi ya. Godo-godo goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Yunita Ababil, judulnya Pertengkaran. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih dan selamat bertugas. RPD Kutim dandutnya Indonesia. Cakep. Terima kasih nih buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi di program Goda Gado nih. Semoga terhibur selalu nih Mas Hadi ya. Oke, baik Mas Hadi, ditunggu lagunya. Dan yang ketiga dari mana nih? Di belakangnya Mas Hadi ada Ina ya di Teluk Lingga. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Chatnya Mbak Lina ya. Kirain Lina yang di Australia nih. Oke, selamat sore. Godo-godo goyang dandut gaya dong. Kak Ulfa, request lagu ya. Aku Ina arah Telulingga, request lagunya Biar Gendut Tetap Ku Cinta dari Happy Asmara. Cie. Oke, makasih Kak. Selamat bertugas siaran. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Lina ya, sudah bergabung lagi, sudah bergabung di RPD Kutim nih ya. Semoga menjadi fans setia ya Mbak Ina. Sorry ya. Salah-salah nih ngucapnya Mbak Lina. Ingat Mbak Lina sih ya. Jadi jadi ngomongnya Mbak Lina terus nih. Oke, terima kasih nih buat Mbak Ina ya sudah bergabung di RPD Kutim. Semoga semangat terus nih. Ya. Dan juga semoga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh tiga pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, jangan dulu kerlain hati ya, tetaplah di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh tiga ya pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari Mas Trimo ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Trimo. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Nur Halima yang berjudul Janur Kuning. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim dimanapun, dimana saja, dan juga untuk penyiarnya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih di Goda Gado ya. Oke, Mas Trimo, ditunggu lagunya, semoga terhibur nih.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS chat yang masuk nih dari Mas Trimo ya, request lagunya Nur Halima Janur Kuning. Oke, yang di belakangnya Mas Trimo siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Okay, yang di belakangnya Mas Trimo ada Mbak Lisa ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Lisa nih. Assalamualaikum, RPD Kutim. Waalaikumsalam. Gado-gado, goyang dandut, gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya siapa nih? Lesti. Muat gak Lesti ya soalnya? Oke, muat aja kok. Lagu dari Lesti. Salam, lagunya buat suamiku aja yang lagi begawe hari ini. Semangat selalu. I love you. Cie. Oke. Buat Mbak Ulfanya, terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Lisa ya, sudah bergabung lagi nih. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan Mbak Lisa selalu disayang sama suami dan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekos untuk sesi ketiga nih, sesi terakhir ternyata ya. Oke, dari Mas Rima request lagunya Nur Halima, Janur Kuning, dan yang kedua dari Mbak Lisa ya, request lagunya Lesti Terkesan. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-45 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda-Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Oke pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Masrur Adiputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya.
1: Ada kameranya? Kamera. Saya
0: dengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Kotaknya pink. Iya bentar. Ini ada nih kameranya nggak kepanggil kameramu? Apa nih?

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mas Ro.
0: Ya, bagaimana kabar Anda dan rekan-rekan yang berada di Samarinda sore hari ini?
1: Kabar kami baik-baik saja. Samarinda barusan diguyur hujan rekan Mas Ro.
0: Wah, diguyur hujan pasti ini sejuk sekali ya. Berbeda dengan Palangkaraya, hari ini terik sekali Mbak.
1: Iya, begitulah.
0: Iya, bagaimana nih? Ya?
1: Delay suara Anda, Mas Ro.
0: Baik. Ya, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Iya, terkait dengan perbaikan infrastruktur, rekan Mas Ro.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih pendengar. Wakil Bupati Pasir meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Pasir. Berikut informasinya.
2: Wakil Bupati Pasir dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikan Antasari mengatakan kondisi kemacetan jalan di Kabupaten Pasir saat ini masih menjadi perhatian. Kalau panjang jalan, tapi sudah besar.

Baik rekan Ria, itu tadi ada informasi selengkapnya ya pendengar dari Samarinda dan pendengar. Informasi selanjutnya kita akan ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Mbak Ervi Febrianti. Apa kabar Mbak Ervi?
1: Kabarku baik, Uta. Bagaimana dirimu dan all crew di sana?
0: Kabarnya di sini baik walaupun sedikit nanana seperti itu. Bagaimana nih informasi cuaca yang ada di daerah Tarakan nih Mbak?
1: Tarakan, hari ini satu orang satu mataharinya, jadi nggak berebutan, Uta. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, jadi berkeringat nih hari ini ya.
1: Bener.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak Ervi dari Tarakan, Mbak?
1: Hari ini informasinya terkait rencana untuk mendatangkan minyak goreng premium, Uta.
0: Wah, ada minyak goreng premium juga nih ya. Silakan Mbak Ervi, ada informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Uta. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, stok minyak kita di Kota Tarakan menipis. Perum Bulog Tarakan siap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter dalam waktu dekat, terangkum dalam laporan Esti Murdiastuti.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami. Mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamasyari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 200. Kan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
2: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur, sebanyak 22 ribu liter.
3: Jemaah Syari pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jemaah Syari menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibandingkan minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Estimur Diasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian laporan dari Kota Tarakan disampaikan Esti Murdiastuti. Kami kembali menuju Uta di Palangkaraya. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Riesta. Bagaimana nih Mbak Riesta kondisi Nunukan sore hari ini?
1: Baik rekan Uta, kondisi Nunukan sore hari ini sama nih kayak di Palangkaraya Datarakan. Terik banget.
0: Wah, terik sekali nih ya. Bahkan mungkin satu orang bisa 1-2 matahari ya Mbak ya?
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Oke, Mbak, dari Nunukan ada informasi apa nih Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada informasi soal pencegahan penyebaran penyakit pada hewan ternak nih.
0: Baik, berarti sudah menjelang Idul Adha ini ya Mbak ya kita ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar

0: akan terus-menerus kita lakukan secara kontinu.
1: Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Alim Bakri menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk kurban, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut.
0: Dan kalau teman-teman dapatkan memang pejantan yang kira-kira bakal dijadikan hewan kurban, itu pasti diperiksa.
1: Ia menambahkan vaksinasi rutin ini penting untuk melindungi populasi ternak masyarakat dari berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Anda, rekan Uta di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Resta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iqbal dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Apa kabar Mbak Mada sore hari ini Banjarmasin?
1: Halo Uta, sore juga. Ini Banjarmasin nampaknya agak berbeda dengan beberapa kota tadi ya. Ini kenapa habis nih, hujan, jadi sorenya enak banget. Sini waduh. Deh ya, ini mataharinya nggak kesini soalnya.
0: Betul nih, nanti pulang kayaknya bisa masak mie instan ya kita ya.
1: Boleh deh ya, gitu ya, menghangatkan tubuh. Iya begitulah Uta ya.
0: Baik, ada informasi apa nih Mbak dari kota Banjarmasin?
1: Oke, ini terkait sama gitu ya dengan nunukan tadi, tapi kalau di kita ini terkait dengan stok hewan kurban, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Mada informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk di rumah potong hewan Basirih. Meski keperluannya relatif sama dengan tahun lalu, tapi harga jual hewan mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan Cuma Muhammad.
2: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah tiba di rumah potong hewan RPH Basirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basirih, Anang Dwijatmiko, mengungkapkan, pada kedatangan pertama pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Pihaknya juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang tiba telah divaksin dari daerah asal guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik.
3: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin. Hal ini aja? Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku.
4: Dari mana aja yang datang?
3: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal.
4: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
3: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
5: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah,
3: Dok? Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban.
2: Kenaikan harga jual sapi kurban juga diakui salah seorang pengusaha, Rasidi Ahmad. Ia menyebut harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat dan jenis sapi. Hal itu disebabkan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga berpengaruh pada terhadap proses pengiriman.
6: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, nantikan. Ya, terutamalah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
5: Berapa Pak?
6: Berapa sekarang Pak? Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75 mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo.

0: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
1: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah Pak?
0: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
2: Pengawasan akan terus dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga mendekati hari H Idul Adha. Juma Muhammad melaporkan.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Made dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Saudara dan pemirsa, antrean panjang SPBU di Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mulai berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Menyepakati adanya penambahan kuota BBM dan jam operasional SPBU untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengincar atau dan hal, itu pasti juga akan normal.
2: Wali Kota Palangkaraya Fahri Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fahrid mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
1: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
2: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
3: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya seperti tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
2: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Masrur Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda.

dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Sekjen ASEAN optimis negosiasi kode etik laut Cina Selatan akan selesai di 2026. Komisi Perlindungan Nasional Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pengasuh lolos psikotes. Sementara Amerika Serikat terus menekan ekonomi Iran saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Pendengar pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah bahkan memperkuat pelatihan kerja bagi warga usia produktif, serta mengoptimalisasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kita ke informasi luar negeri, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat hingga ekonominya disebut mendekati keruntuhan. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga akan menegaskan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum kepada Iran melalui operasi Economic Fury. Dari dunia olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen sementara Berli Super League yang usai sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib tetap memimpin klasemen berkat unggulan dari head-to-head, sementara persaingan menghindari degradasi masih melibatkan Madura United dan Persisolo.

0: Sekjen ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi kode etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung di 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Selengkapnya kita bergabung bersama Retno Mandasari.
1: I remain very optimistic that the COC negotiation.
2: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Hal itu disampaikannya dalam press briefing kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen Kao, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapai penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan oleh kedua belah pihak. Seperti adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan, beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok dikatakan tidak mengubah target penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan. Kedua pihak disebut berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi pada 2026.
3: Terkait kerangka waktu, pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro April lalu di Jakarta mengatakan Indonesia mengharapkan proses negosiasi COC Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan ASEAN rampung pada tahun ini.
4: Kita berharap COC bisa ditandatangani tahun ini. Tadi juga sama-sama kita berharap bisa selesai tahun ini. Kemudian ya kita akan cari jalannya bagaimana itu bisa terjadi. Berharap tidak lagi berlarut-larut.
2: Sebelumnya Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing dalam media salon Maret lalu di Jakarta mengungkapkan Tiongkok memastikan ingin menyelesaikan negosiasi COC Laut Cina Selatan dengan ASEAN pada tahun ini. Menurut Wang, Tiongkok ingin kerjasama dengan ASEAN untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian dan kerjasama sebab Laut Cina Selatan dinilai sebagai jalur sangat penting untuk pelayaran hingga perdagangan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's because there are three reasons for me.

0: Kita beralih. Kita beralih ke informasi dari lainnya. Pendengar pemirsa, pasca terjadinya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar seluruh pengasuh harus lolos dalam psikotes. Kami hadirkan laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
1: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantau pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh menurut saya.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
1: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak itu yang penting. Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah, dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati, gitu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
3: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini ya. Masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.

0: Kita ke informasi lain, kali ini ribuan keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena mereka menilai sudah mampu secara ekonomi. Dari Padang, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Menurutnya, data warga dimaksud diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
2: Termasuk yang paling bagus tentang update pemutakhiran data berkat kolaborasi kita dengan BPS, kemudian teman-teman PKH dan TNI di lapangan. Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Rahmadanur, mengungkapkan pentingnya saat ini validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Apalagi data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
3: Data-data kita memang harus perlu kita validasi atau akurat. Untuk tepat sasaran itu tentu kita melihat betul gitu. Siapa yang betul-betul yang mendapat bantuan sosial ini tepat sasaran. Tuan masyarakat kita memang cukup banyak.
1: Desmalia menambahkan, Dinas Sosial bersama BPS, pendamping program Keluarga Harapan, serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat, kita ke Sampang Madura. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja menjelang Idul Adha. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
1: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
1: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah nggak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
2: Sementara itu, Sahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
3: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, tapi nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
2: Syahril menambahkan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kinerja penyaluran transfer di daerah ke Kalimantan Barat hingga April 2026 ternyata terus menunjukkan progres yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat kini tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Laporan lengkapnya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
2: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 401 miliar dan belanjanya 337 miliar.
1: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
2: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
1: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media menjadi fenomena yang tidak terhindarkan di tengah berkembangnya ruang ekspresi digital masyarakat. Kami akan hadirkan laporan dari Elena Zahra berikut ini.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa.
4: Ketua Dewan Pers Indonesia Profesor Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari di era digital. Menurut Profesor Komarudin, teknologi digital menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan berekspresi secara mandiri. Meski demikian, ia menekankan perlunya mitigasi untuk mencegah dampak konten negatif yang merugikan masyarakat. Dewan Pers juga menilai regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari disinformasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi, sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder.
4: Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia Ujang Komarudin menilai sebagian publik mulai mencari alternatif informasi melalui homeless media. Menurutnya, media konvensional perlu menjaga independensi dan integritas pemberitaan agar tetap dipercaya masyarakat. Ujang juga menyebut homeless media menawarkan alternatif informasi yang terasa lebih dekat secara emosional dengan publik. Namun menurutnya, banyak akun homeless media belum memiliki identitas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
5: Perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya.
4: Menurut Dewan Pers, pemerintah dan komunitas pers perlu membahas regulasi bersama untuk mengawasi perkembangan homeless media. Literasi digital juga dinilai diperlukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi di media sosial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan di musim haji 2026, yaitu sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kali ini adalah kisah Jumriyah, jamaah haji asal Merauke pengguna kursi roda yang akan melakukan ibadah haji meski tidak dapat berjalan normal. Informasinya kami hadirkan dalam feature Menuju Baitullah yang disampaikan oleh rekan kami dari Merauke, Ardi Razaki.
6: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya,